2026 selain memanjakan ribuan pelari dengan keindahan pemandangan di daerah tujuan wisata, event ini juga akan menyuguhkan pagelaran panen raya dengan melibatkan petani setempat. Demikian Wakca Jampitu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perombat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia kali ini, masih di Hello nih pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Pagi-pagi minatmuak harus bergoyang ya, kita juga sambut matahari yang beranjak naik ya sedari tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan minatmuak juga ikut bersemangat dan ikut cerah hatinya secerah mentari pada pagi hari ini.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakhi, Pagunungan Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagunungan Cai Minak Muakhi di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Minak Muakhi, saat ini sudah memasuki musim kemarau ya. Dan harapannya di beberapa tempat ataupun juga di beberapa wilayah ini tidak mengalami kekeringan parah gitu ya, dampak dari musim kemarau. Dan tentunya segala upaya dikerahkan baik dari pihak BPBD kemudian dan instansi lain gitu Minak Muakhi untuk menangani dampak bencana kekeringan akibat musim kemarau gitu ya, seperti di Kabupaten Ciamis di mana pihak BPBD Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini sudah menyiapkan tim ya untuk penanganan dampak bencana kekeringan akibat musim kemarau, seperti membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis mengatakan berdasarkan laporan dari BMKG diperkirakan awal musim kemarau itu pada bulan Mei 2026. Namun nyatanya saat ini masih sesekali turun hujan Minak Muakhi ya. Musim kemarau tahun ini puncaknya diperkirakan pada Agustus 2026, sehingga jajarannya juga sudah melakukan persiapan seperti personel dan truk tangki air untuk memudahkan pendistribusian air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan. Kemudian BPBD Ciamis juga berkoordinasi kesiapsiagaan yang dilakukan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Jumlah truk tangki air yang disiapkan oleh BPBD Ciamis itu sebanyak 4 unit, kemudian mendapatkan tambahan penguatan bantuan kendaraan dari instansi lain seperti PDAM Ciamis yang juga siap digunakan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Nah, sejauh ini belum ada laporan gitu ya Minak Muakhi dari masyarakat yang kesulitan air bersih dampak kemarau. Walaupun belum ada laporan, jajarannya juga siap siaga turun ke lapangan apabila ada laporan nantinya dari masyarakat. Masyarakat yang kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ini bisa segera melaporkan dengan menghubungi telepon kantor BPBD Ciamis ataupun mengirim surat ke kantor desa atau kecamatan setempat. Saat ini BPBD Ciamis juga sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang masuk rawan kekeringan pada musim kemarau. Di antaranya daerah yang rutin setiap kemarau kesulitan air bersih yakni di Kecamatan Banjaranyar, Pamarican dan juga Banjarsari. Nah, Minak Muakhi, untuk menangani dampak kekeringan ya yang pasti untuk saat ini ketika memang belum terdampak, ada baiknya untuk bijak gitu ya menggunakan air. Jadi jangan jangan dibuang-buang gitu Minak Muakhi air bersih gitu, karena ketika puncak musim kemarau berlangsung, nah biasanya sumur-sumur kering sehingga air juga sulit gitu Minak Muakhi ya.

Jadi jangan sampai kejadian dulu gitu kan, baru sadar gitu. Ada baiknya sadar di awal sehingga ketika kita mengalami kesulitan air ataupun juga kekeringan akibat musim kemarau, nah kita sudah tahu solusinya seperti apa. Selamat pagi untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4 RRI Benar Lampung melalui RRI Digital. Selamat mendengarkan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara dalam Helau Ni Pagi Kani. Di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 ya. Selamat pagi juga untuk Minak Muaki yang mendengarkan siaran kami melalui FM 88,5 MHz. Tentunya kami akan terus hadir menemani Minak Muaki sambil beraktivitas, sambil santai-santai di pagi hari ini gitu ya, sambil menikmati cuaca sinar matahari pagi, karena beritanya, informasinya sinar matahari pagi itu sehat ya, bagus untuk kondisi untuk tubuh kita gitu Minak Muaki, untuk apalagi untuk orang-orang yang kekurangan vitamin D ya kan. Nah, ada baiknya pagi-pagi itu berjemur gitu ya. Tapi kalau seandainya udah berjemur terus bilang enggak ah takut hitam ya, banyak cara gitu ya yang bisa kita lakukan ketika kita berjemur ataupun juga menghadap matahari pagi. Tapi kalau seandainya matahari pagi itu masih bagus gitu Minak Muaki, jadi kalau seandainya pun memang mau menggunakan lotion ataupun juga lotion tabir ataupun juga tabir surya gitu ya, ya tidak masalah gitu. Yang penting kulit kita juga mendapatkan vitamin natural gitu kan, dari cahaya ataupun juga sinarnya matahari pagi. Atau barangkali yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat beraktivitasnya, hati-hati di jalan ya, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan ngebut.

Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Misalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
5: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
4: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
5: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
4: Hah? Yang benar lagi dikit.
5: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
4: Nah, jadi lewat saya ini.
6: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, Mina Muari Festival Tabut 2026 ini akan digelar pada tanggal 16 hingga 25 Juni 2026 di Kota Bengkulu sebagai perayaan budaya tahunan yang menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram sekaligus juga menarik wisatawan domestik dan juga mancanegara. Nah, penyelenggaraan tahun ini kembali masuk dalam program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata, dan Festival Tabut ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Bengkulu yang sudah berlangsung turun-temurun selama ratusan tahun, Minak Muahi ya. Jadi melalui Festival Tabut diharapkan bisa semakin meningkatkan citra pariwisata Bengkulu melalui penyelenggaraan event yang berkualitas sehingga menjadi daya tarik yang kuat tentunya bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Selain menjadi atraksi wisata budaya, Festival Tabut juga dikenal sebagai tradisi yang punya nilai sejarah dan religius yang kuat tentunya bagi masyarakat Bengkulu. Festival Tabut ini merupakan tradisi budaya Minak Muahi yang berasal dari peringatan gugurnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi tersebut dibawa ke Bengkulu oleh pekerja muslim keturunan India yang datang pada masa kolonial Inggris. Nah, seiring waktu peringatan tersebut berakulturasi dengan budaya lokal sehingga berkembang menjadi tradisi khas Bengkulu yang masih bertahan hingga kini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negara.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jamwalu.
2: Mina Muari, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, mengatakan bahwa program strategis yang dijalankan pemerintah berperan dalam menumbuhkan usaha mikro kecil menengah di daerah. Pihaknya tidak hanya bertugas mencetak pengusaha, tetapi juga ikut serta membangun ekosistem yang berkelanjutan agar UMKM dapat naik kelas dan pengusaha muda mampu bersaing di tingkat global. Adanya program strategis pemerintah dan Presiden Republik Indonesia, yakni program ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan MBG, berperan dan berdampak besar terhadap pertumbuhan UMKM serta melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Adanya Musyawarah Nasional ke-18 HIPMI tidak hanya sebagai forum pemilihan ketua umum, melainkan sebagai wadah konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan berkumpul untuk menyatukan visi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat barisan dalam mendukung agenda besar pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Madiun Jawa Timur menggelar gerakan pangan murah selama 9 hari di 9 lokasi kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan setempat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok demi menekan laju inflasi daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mengatakan kegiatan gerakan pangan murah yang digelar dari tanggal 9 hingga 24 Juni 2026 tersebut juga dalam rangka momentum Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun 2026. Adapun kegiatan gerakan pangan murah diantaranya digelar di Kelurahan Winongo, Mojorejo, Pilang Bango, Sogaten, Pangongangan, Madiun Lor, Ngengong, Nambangan Lor, dan Mangu Harjo. Program tersebut digelar sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas seperti minyak goreng, beras, dan bawang merah. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: boleh kok kritik. Namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Puluhan pelaku usaha kecil ini akan meramaikan gelaran UMKM Vaganza yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. UMKM Vaganza Solo 2026 ini merupakan ajang wadah strategis bagi para pengusaha lokal usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kualitas dan juga performa bisnis. Ketua Solo Entrepreneur Community mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pegiat UMKM untuk menjadikan pelaku UMKM bisa naik kelas. Dan melalui kegiatan ini, pihaknya juga memberikan ruang bagi para pelaku usaha supaya bisa berkembang. Nah, upaya ini juga sejalan dengan program pemerintah Kota Surakarta yang berkomitmen menggenjot kualitas UMKM Solo menuju pasar yang lebih luas. Gelaran UMKM Vaganza 2026 didesain dengan menggabungkan

Kanan, kemudian ada pasar kuliner jadul, ada festival dolanan tradisional dan juga fashion show ya. Dan gelaran UMKM Faganza tersebut juga nantinya akan diramaikan oleh grup musik humor, lalu ada juga para seniman dan masih banyak yang lainnya.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa, toh, Mbak?
1: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Terima kasih Minak Muwaki Pagun Ngiskon Promot FM di 88,5 MHz ya. Minak Muwaki Amalia Pagun Ngancai Minak Muwaki di Helauni Pagi Kani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 11 Juni 2026. Minak Muwaki informasi selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengatakan kekayaan lokal Bali ini bisa menjadi contoh ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh Tukat Bindu di Denpasar, Minak Muwaki ya. Dan Indonesia itu Minak Muwaki memiliki kekayaan kearifan lokal yang sangat berharga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah yang dilakukan oleh Tukat Bindu di Denpasar. Kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat ini terbukti mampu menjadi fondasi yang kuat ya Minak Muwaki dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga sungai dan juga lingkungan secara berkelanjutan. Jadi model seperti ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan itu nggak cuman bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada partisipasi aktif masyarakatnya. Nah, keberhasilan Tukat Bindu menjadi bukti tata kelola sungai yang baik bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, kemudian komunitas, dan juga warga setempat. Nah, praktik baik yang dikembangkan di Tukat Bindu ini layak menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, Minak Muwaki ya. Sehingga apa yang dilakukan di Tukat Bindu ini bisa diadopsi dan direplikasi oleh berbagai daerah sebagai contoh tata kelola sungai yang berbasis partisipasi masyarakat dan juga kearifan lokal. Nah, sementara itu Wali Kota Denpasar menyampaikan kehadiran Menteri Lingkungan Hidup menjadi kehormatan sekaligus juga motivasi bagi pemerintah Kota Denpasar dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Kolaborasi dan juga sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan juga masyarakat ini perlu terus dioptimalkan, Minak Muwaki ya, demi menjaga keberlangsungan ekologi dan juga kelestarian lingkungan.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: nggak PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Nggak tahu.
0: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, minamu akin naikkan casu nyini di Papua jangan kuti sampai di sini Amalia menemani minamu akin di helauni pagi kani. Kidang Amalia pagun ngancai minamu akin karena setelah wakca jam siwa di acara nemu nyimah. Tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Muaki, BPBD Sumatera Selatan menyiagakan 4 helikopter bantuan BNPB untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan mengatakan dukungan armada udara tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah rawan di Sumatera Selatan. Helikopter tambahan tersebut telah menjalani proses verifikasi oleh tim BNPB dan dinyatakan siap untuk dioperasikan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Singkawang optimistis pelaksanaan Festival Bakcang 2026 mampu menjadi magnet wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wali Kota Singkawang mengatakan Festival Bakcang merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang tidak hanya menjadi sarana pelestari tradisi masyarakat Tionghoa, tetapi juga telah berkembang menjadi daya tarik pariwisata Kota Singkawang. Festival Bakcang merupakan salah satu agenda budaya yang menjadi daya tarik pariwisata Kota Singkawang, sekaligus wujud pelestarian tradisi masyarakat Tionghoa yang telah menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara optimal, sehingga rangkaian Festival Bakcang tahun 2026 dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dakwah minak muakin dekan caso nyini di papun jangan akuti putunggal jemaah amalia kali sinji amalia ngajak minak muakin di acara nemu nyimah ya togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muakin kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya, dan gue minak muakin sunyini saya agak gabung di acara nemu nyimah sinji da cok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Oke. Ternyata terputus ya. Boleh telepon lagi minak muahi karena Amalia masih akan menemani minak muahi di nemu nyimah hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun. Apa kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah, munyai muhawan wo.
0: Alhamdulillah. Mbak Kang Maman hagar ngis lagune sapa di dija uat lagu sekah lunggu uat muni gering hada jama ngan dan tiham.
1: Sekah lunggu gawo.
0: Sekah lunggu. Oke.
1: Salam-salam yo.
0: Iyu.
1: Kai datu apin di tugu duet jama Pak RT Sujoto, Abang Puan.
0: Mm-hmm.
1: Itu nyine di Sukadana.
0: Wan,
1: Abang Tony Jomlo di Tanggamut. Apa?
0: Wan, iya.
1: Bapak besar. Mama ini yang pilihan. Lampung Timur, Wan Pacarwo, Wan Abang, Wan Buda Samba.
0: Wan,
1: ini di Pro, ini Kang Adep. Mana nih terapi di beberapa penetapan kali warna villa. Buat bunyi-bunyi negawo dari A sampai Z dan terkecuali terhusus buat mama. Mudah-mudahan dodol nih hari.
0: Amin.
1: Buat kita sama buat mau putri sama udah di Halim Jaya. Buat oh selamat bertugas, mudah-mudahan buat sehat sekeluarga.
0: Amin, terima kasih Kang Maman.
1: Di lapon atas waktunya dalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Maman ya. Aduh, telepon di 0721255112 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, gimana nih kabarnya Pak Basir?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sehat, ya. Sehat. Alhamdulillah. Lagi rame enggak?
2: Ya, mungkin rame. Aku lagi di rumah nih.
0: Oh, lagi di rumah.
2: ada kerjaan rumah.
0: Oke, aku kira ada yang, di ini tempat biasa.
2: Gede. Yang di PT My Honey-ku.
0: Asik, My Honey, Honey Bunny Sweetie. Pak Basir mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Sekalunggu, Gering Hada, Jama, Ngandan Tiham.
2: Ngandan tiham
0: gak wah yeah. Payu kita agak kirim salam
2: ya sama Kang Maman. Mbak Jarwo. Terus Topan Eko. Datu Atin
0: yeah.
2: Yang setia dengan Tugu Durennya. Terus oh iya ini apa Wo Putri. Sama siapa kak di studio?
0: Ada Hendra, ada Minan Susi.
2: Iya, Susi,
0: rame. Dia lagi ini apa? Lagi fokus. Iya, Minan Susinya.
2: Kita salam.
0: Okay. Iya, nanti disalamin sama Minan Susi.
2: Ya, Amalianya selamat tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basir yang ada di Kemiling ya. Ada siapa lagi? Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, Bo.
0: Apa kabar? Iya pun.
3: Sehat. Kado beninihan we, matung gawo.
0: Alhamdulillah, iyu kado beninihan. Muni niku makukuan yo.
3: Oh, makan sih nak seperti kamu nih ya.
0: Mm-mm. Ya Allah, ya Allah.
3: Tapi sehat ya, Wah.
0: Alhamdulillah sehat Niko, kepa sehat kada.
3: Batuk nih Wah, supaya ketawa.
0: Oh, Niko lagi batuk.
3: Oh, apa di depan kantor jual gorengan juga.
0: Ya si nama anjak niku nenenggalan lah.
3: Iya sih temon, kayak nyalahan gorengan ya Wah.
0: Iyo. Di ulun bahe ma api-api di niku kan.
3: Oh, dah sih nama kan ya Wah. Tapi gue nih Wah, kayak gamak ngebeli deh Wah. Oh. Kok ikan? Nah, adulah kani-kani aku.
0: Kekala kan, ubat.
3: Tapi iyo, nah kan temon, kekala ubat.
0: Ki api ulu zaman tumbai sa cawannya kesan kekalau ubat iyo. Kekalau ubat hak bang sina
3: deh lah emang gatol
0: tambah
3: gatol dong ya Allah
0: pandai nihan lah kasannya kepa iya Allah ma bangi nihan
3: asli lagi kimi ki ati kilekung hamstay gego di gerogot-gerogotin wah ya Allah
0: ampe api sampai betong ne saki
3: asli hasane hanya jocang giga kidah we kok penyakit kadang-kadang wah
0: kadu pikakan niniku
3: ay kada agak seminggu lebih wah
0: oh patut kidah
3: aduh buat dua kali wah
0: ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kekalau untuk punyanya. Api?
3: Amin. Ya alhamdulillah jenang dengan gorengan.
0: Kekalau ubatmu yo.
3: Ya amin ya Allah.
0: Lainlah. Ya Allah, nginum ubat. Yo, istirahat saya cukup.
3: Yo cukup kawah.
0: Pedom ya,
3: agak istirahat. Agak istirahat benih-benih, wah, mabangi uni. Tapi apa ini agak benih-benih, kada tanggal 11, kantongku kada jebol lunyin. Tuh, kone, woy, okay. Tapi kini bah tanggal 1 sampai tanggal 5 lagi aman, wah.
0: Oh, lagi aman. Oh.
3: Uli terakhir pembayaran tanggal 5, wah.
0: Oh, batasnya sampai tanggal 5.
3: Betul, betul.
0: Ki lebih anja tanggal 5 makung tiba ya kepa.
3: Nah, Cina kam di sipon wah, harus dibayar wah Cina wah.
0: Oh, iyalah harus
3: alhamdulillah.
0: Ya.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah dibayar tanggal 5. Nah, tapi di atas tanggal 5. Mm-mm. Nah, kam kan pakai tas balap deh wah. Aja. Tuntas. Jadi akan kucak-kucak kan deh wak, tak tahu si jeli.
0: Periksa muni di kantong, pisau. Pisau tinggal.
3: Asli pokoknya, saya unyi di ketong, yuyu, depan, hadapan. Pokoknya ke cek unyi wak, tak tahu si jeli kan 10 ribu lumayan, makin ditambah.
0: Kadang uat, kadang mawat yo.
3: Nah, Sina, kesedihnya ketika mehidok na, wong.
0: Sedih nihan, yo.
3: Ya sedih nihan, wong.
0: Ya Allah.
3: Supaya duit receh, wong, di tas ke, wong. Ada perhitungan, wong.
0: Oh, recehnya pihak.
3: Ya, buat lah gopean, 200-an. Kan di toko kan, wong, lumayan muni, masak goceng.
0: Iya, lumayan. Ki parkir muni, ki kamang hidok receh, kan? Nah.
3: Awak, wong, nyak rembos, wong.
0: Di uniku.
3: Kila kita tanggal kerja bahaya wah, kita baju rembes.
0: Kisah bahaya kan mawat.
3: Yo temon. Tapi lagi kami ngebeli sina dimsum dewa parkir bayar wah tenggalan.
0: Oh dimsum di Dipa.
3: Jangan nyebut merek.
0: Kan nyak kan lain nanya merek ne di Dipa.
3: Kedikarang wah bang ini halo.
0: Oh kedikarang.
3: Bani Al Bakri wah. Bang ini halo lagi panas. Huha.
0: Yu kodo.
3: Asli.
0: Ya Allah mati bangi.
3: Tapi kita aja pun dah cek cawan sinapai wah. ulit yun kita sa lagi kantong bolong yun kita. Iyo,
0: kantong bolong. Iyo,
3: doon na. Tedes-tedes ka. Wadyo, beninihan, wad, ang akhir bulan nyo, pa-traitan nyo.
0: Iyo. Beninihan, tanggal 1.
3: Asli, tapi yun ka doon na, yun, hagarap pa, sa pinapahon nga,
0: wad. Makakasa. Iyo kan makakasa, anji, kadu bulan 6. Hadus lagi, setengah tahun. Iyo kan, hadus setengah tahun. Api sih kas injuk ni ampai nambi.
3: Asli.
0: Tahun baru.
3: Ampai ni ha. Yo teman hina wo. Tapi perasaan anak kamu emang agak-agak kedi wo. Wah, wah, perasaan ku gue pai nambi lo ni kan.
0: Iyo.
3: Dah halu eh, tinggal apa kau nene hati nombun lah.
0: Iyo, teman dah sini. Payu kita. Api kita lagumu di DJ. Api sih lagune uat sekah lunggu ngandan tiham jama gering hada.
3: Iya. Gering hada gawa.
0: Gering hada gawa. Payu kita.
3: Dah salamnya makai suunya negara wa ya. Gak anjir lagi agak tahun biasa wa, kata tagihan kok banyak.
0: Oke.
3: Okay. Semoga selalu sehat keluarga, selalu lancar rezeki ne.
0: Amin.
3: Pokoknya onyen-onyen fan perempat bener Lampung semoga selalu sehat sukses jaya selalu. Amin.
0: Iya.
3: Robbal alamin.
0: Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas sehat ya Edo ya, supaya suaranya juga semakin cetar gitu ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang Senen, apa kabar?
4: Wawai.
0: Nah, cak lalang kita. Nengis, nengis Edo yo.
4: Iya.
0: Oh. Mahiyo iya. Lagune wasehah lunggu ngandan tiham jama gering hada.
4: Ngandan tiham gawo.
0: Ngandan tiham gawo. Iyo bang, laju.
4: Ulerot jaga bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah jalan kembar. Ibu Ros juga penamayan. Bunda Sambala Kutimor. Dia ketuaran Wakuti Adil Kirim ketuaran Bendik Joko Selatan Nordin Walau Suki Jaskan Ajabata
0: Batu
4: Katani Mama Kuki Jatuh Asin Tunggu Duren Edo Sudah Ado. Terima kasih ya. Kalau untuk sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gua Bang Senen, Uat Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Amalia.
0: Iya, apa kabar tuh?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Lagune apa ini?
0: Lagune di DJ Uat sekalunggungan dan tiham jama gering hada.
5: Ngandan tiham gawo lah.
0: Ngandan tiham gawo payu.

0: Biru itu HP-nya.
1: Sinyalnya kayaknya mah.
0: Iya, teduh na yo.
1: Iya.
0: Lanjut jomblo di Kota Agung. Bahjo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Pak RT Doto di belakang Bukit Mas Tugu Duren. Pungut di Sukadana Ham, Muan di Impres Sukadana Ham, Bang Nutin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar di Sukadana Ham, Kasman di Tanjung Gedong, Raden Mat di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natat, Ipros di Kedamaian, Waisi di Negawoh, Bila, Assalamualaikum, Tabibku.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Datu Atin ya. Udah gabung juga di Nemu Nyimah edisi hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sabipun.
1: Iya pun, api kabar Bang Jomblo?
2: Sehat, Kak Amalia. Sehat, Kak Bangsa.
1: Alhamdulillah, sehat muni.
2: Amin.
1: Allahumma amin.
2: Lagun hat juga untuk kenungin kak ya.
1: Oke.
2: Kenungin salam kak. Salam ni sampai di Tukrompat. Selamat kembali. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Seunyin-unyin ni kak.
1: Amin.
2: Amin. Lanjut. Buat Kang Maman, Datu Atri, Bang Garson, Gawa, buat Ini Ham-Ham, Bang Jaini, Bang Irin, selamat pagi, buat Mama Kungki, Ibu Ros Kedamaian, buat Bunda Samba, Nabila Niyo, selamat pagi.
1: Oke.
2: Salam itu seunyin ni lah kak.
1: Iya.
2: Kak Maliane, lagu ini untuk kenunye sangat tugas mudah-mudahan untuk halangan suatu hati pun sampai tuntas.
1: Amin.
2: Lalu kita
1: iyo jama-jama
2: jalan-jalan di pasar bawah.
1: Cakep.
2: Lupa ngebeli roti. Kantuan kata salah yang dikuhu kau di hati.
1: Asik.
2: Assalamualaikum tadiku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya, sudah telepon juga dan juga gabung di Nemu Nyimah edisi hari ini ya. Sudah ada 5 penelpon minak muaki yang Amalia angkat teleponnya, atau untuk minak muaki yang masih ingin bergabung masih boleh ya di 0721255112 atau di 0811720988. Payu kidah minak muaki ham teringis kopai lagu-lagu ne wat serah lunggu kadusina wat muni ngandan tiram kayak muni gering hada.

0: Benihan kornana beras di hulu penuh nian kau duku kutu susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras. Kini nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipas niku si.
1: Emang enggak mau mak cerita ko doh. Kani sendiri si kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Eh, mak nyerita doh enggak mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Afin, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngomong mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade. Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Ya, minak muarin deh kanca seunyin di papun jenganan kuti mak kakasa selesai sudah tugas Amalia ngancai minak muarin di sepanjang pagi Kani Sinji dan Amalia Muni agama akhiri kebersamaan ekam di nemunyi mah di sesi saya pertama Sinji karena minak muarin daco luar nutuki acara nemunyi mah di jam 10 togo pukul 11 waktu Indonesia Barat ya dan karena wat nona karisma saya ngancai minak muarin anjak pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilumaha pekadu madacok lagi angkat telepon anjami nak muaki sunyini. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Mina, muari peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji diramaikan dengan turnamen bola voli Kapolsek Waiserdang Cup. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda yang melibatkan masyarakat secara langsung. Turnamen digelar sebagai bentuk perayaan sekaligus wadah menyalurkan bakat olahraga warga. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti dan menyaksikan pertandingan yang berlangsung. Kapolsek Waiserdang menyebut olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun kebersamaan. Melalui kegiatan ini, semangat persatuan dapat terus dipupuk. Pertandingan berlangsung dalam suasana kompetitif yang sehat, para peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka dengan tetap menjunjung nilai sportivitas. Polsek Waiserdang juga melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung, kehadiran petugas membantu menjaga ketertiban sehingga acara dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat memberikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen tersebut. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini dinilai mampu mempererat hubungan antara kepolisian dan warga dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengintensifkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai strategi utama menekan angka stunting di wilayah tersebut. Program ini menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani bagi kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa ikan merupakan sumber nutrisi esensial bagi kecerdasan dan pertumbuhan fisik anak. Guna mencapai target yang lebih tinggi, ia mendorong para orang tua lebih kreatif mengolah ikan seperti menjadikannya bakso, nugget, atau siomay sebagai upaya mengatasi kejenuhan menu bagi anak-anak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo menyatakan pihaknya terus memfasilitasi aksesibilitas protein hewani melalui program penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Alhamdulillah sehat. Atu gimana kabarnya?
1: Monyayan. Alhamdulillah sehat Monyayan. Edo di sini. Gimana nih hari ini aktivitasnya?
0: Alhamdulillah masih nguli dengan teriknya matahari, tetap semangat mendengarkan Perempat Bandar Lampung.
1: Cakep ya. Di sana terik banget ya Edo ya.
0: Alhamdulillah sampai di atas ubun-ubun ya tuh.
1: Sampai di atas ubun-ubun pokoknya ya. Oke deh Edo, kita punya lagu sambil nemenin Edo aktivitas. Ada Dang Sombong dari Ahmad Dapa, terus juga ada Sumpahku dari Hila Hambala, sama satu lagi deh ya, ada Cyclas Sumang, apa nih, Sumang Bangku dari miliknya Zeldovi.
0: Ya yang pertama aja tuh.
1: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih Edo?
0: Salamnya buat Babang Tampan Kota Karang, selalu tampan di udara, Bunda Nai, Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nurawi, Ayah Sita Sebuai, Ayah Pendio Keselatan, Ayah Entop, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Mama Irin, Mbah Rin, ada juga
1: siapa lagi?
0: Bunda Samba, Bunda Rosi Burros, untuk semuanya aja lah, wah atuh.
1: Semuanya aja. Oke, siap ya,
0: Edo. Spesialnya buat nenek ya.
1: Buat nenek, siap. Salam kembali untuk nenek ya.
0: Siap. Buat artinya makasih waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Ya Putri sama Udo ya. Selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di WhatsApp-nya ada siapa? Di WhatsApp, di telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hey, ada Abang Senin. Sehat Bang Senin?
2: Sehat,
1: Alhamdulillah. Bang Senin, gimana Sukabuminya? Panas gak sih?
2: Panas siang dia.
1: Oke deh Bang Senin, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu yang mau diputar nih Bang Senin. Yang pertama ada Dang Sombong dari miliknya Ahmad Dafa, terus ada Sumpahku dari Hila Hambala, sama Cyclas Sumang Bangku dari Zeldovi.
2: Semuanya aja,
1: boleh deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat selalu. Mama Nila Jembar, Ibu Ros Jagabaya, Penemayang, Bunda Sambala Pujimu, Bunda Petualan, Bu Putri Hadir dari Petualan, Pendik Bu Selatan, Nabi Bursa Putri,
1: Oke, terima kasih kembali Bang Senin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Iya pun, ada Topan, benar ya?
3: Yo, Payu.
1: Topan, sehat Topan?
3: Sehat alhamdulillah, walaupun mataharinya ngiyang-ngiyang sekali nih Kak Nona.
1: Benar ya, emang lagi terik banget nih di luar sana.
3: Banget ya. Kalau diukur berapa suhunya ini ya?
1: Aduh, kasih paracetamol aja apa gimana nih ya, biar reda gitu ya.
3: Penyari paracetamol aja biar turun.
1: Iya, biar turun panasnya ya. Gimana nih Topan? Di siang hari ini kita punya lagu, nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu, ada Dang Sombong dari Ahmad Dafa, terus ada Sumpahku dari Hila Hambala, sama Cyclas Sumang Bangku dari Zeldovi.
3: Dang Sombong kan Nona, boleh. Kita kan di dunia hanya sementara.
1: Siap. Mau kirim salam gak nih?
3: Salam nih, pertama-tama jamaah Nai yo di Waikandi, sama keluarga nih saya sepakat 3, semoga sehat selalu. Terima kasih Senggolane Edo Saputra bersama nenek ini, nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin bersama RT-RT di Sukadanaham dan warga-warga Sukadanaham, selamat pagi menjelang dawa. Terus muni jama Mbak Eni di Kemiling, jama Kang Maman, jama Pak Basir, jama Bang Irin, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Mama Fungki, jama Bu Minanwati di Serensem, jama Bang Amir, Bunda Samba, pokoknya seunyini lah Kanona.
1: Seunyini gak?
3: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan dijauhkan dari semua segala penyakit. Amin. Buat

0: Kak Nona bersama Bang Rejane, sehat selalu ya Kak Nona ya.
1: Oke, amin.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, kali ini minum lagi kita rehatan dulu ya untuk dengerin lagu dari miliknya Ahmad Dava kali ini ya dengan Dang Sombong. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di Helau nih, Dawahani.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Lamun kama nengah nyapur, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Hagami pasak pa hanya kabo lagi. Ngus moneh tukup kuunyi ni si pasak belau ni nomad so. Aduh lah, nak ngeluak motor ko pa.

0: jahan niya hagaluwak yo. Kimobil tangga parkir di hadap ku jo. Hagaluwak di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mu wet ni hagaluwak.
2: Allah api am tu we nikun ban jadi tangga ribut ni han api lah.
0: Oi, tolong lihat ku pe mobil mu no api mone mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Apa jahan niya hagaluwak? Ki mobil pe di san.
2: Siut ni han doni ku angkat tangga kau dija.
0: Niku mana numpang parkir? Niku pergi cawa mawat. Niku ngelhani. Niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita dah lahan parkir.
2: Atau lagi juga mana? Kena ada kita tangga sirik kayak sirik di macam cawa kau. Niku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah. Mon duit kau ke agam beli mobil. Lo kena ulinya ngangon. Niku dah lahan parkir. Mula duit kau kebelinya sabar kau di pekon lah. Katur alih kau pay mobil. Niku ada telio. Niku ada telio. Kata mon niku kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali di mata tangga. Pahala mau diaku.
0: Allah, niku sama do ami-ami ni mone, ngkhinar mobil basing-basing gawo. Inti ni Medi, kini ko haga ngabeli mobil yo, angok ko pay uat lahan parkir mo mawat. Kiko ko kajikan ni kung ganggu tetangga. Mahalang ko kenasa, hadu ti pandekam tahu di lahan sempit.
2: Jangan kan ko beli gawat.

Olimpia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026. Dan selanjutnya Minum Walkie nanti pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti dialog UMKM, yang juga nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Adis, owner Arumi Yami 07 ya. Dan juga untuk Anda yang nanti pengen ikutan ngobrol-ngobrol juga ya bareng bersama kami di siang hari ini, Minum Walkie juga bisa ya, untuk bisa telepon di 0721-255-112. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami siang hari ini. Dan kali ini Minum Walkie tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Minum Wangi, informasi yang pertama kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini Minum Wangi berkaitan dengan kepulangan jamaah haji asal Lampung yang dimulai berlangsung secara bertahap setelah kloter 7 di debarkasi Lampung tiba di tanah air. Kedatangan kloter pertama ini menjadi awal rangkaian pemulangan jamaah haji Lampung yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Kloter 7 membawa sebanyak 445 orang yang terdiri dari 439 jamaah, 2 petugas haji daerah, dan 4 petugas kloter. Seluruh jamaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci sebelum kembali ke Indonesia. Sebelum tiba di Lampung, jamaah terlebih dahulu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Saudi Airlines. Dari Jakarta, jamaah melanjutkan perjalanan menuju Bandara Raden Intan II Lampung untuk menjalani proses debarkasi. Informasi selanjutnya, di siang hari ini, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung masih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum penerapan sanksi yang lebih tegas. Penertiban Minum Wangi dilakukan di berbagai titik yang kerap menjadi lokasi pelanggaran parkir. Dan juga Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih memprioritaskan pembinaan dan pemberian teguran kepada pelanggar, dan cara tersebut juga dinilai efektif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah mulai lagi naikkan cesunyi ini di Pamunjungan Angkuti. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kesempatan siang hari ini kembali kami akan hadir menemani kebersamaan Anda dalam acara dialog di siang hari ini ya. Dan kali ini masih ngobrol-ngobrol soal UMKM, yang mana nanti kita juga akan ajak Anda pindah mulai untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0721255112. Dan informasi juga bahwa siang hari ini Mina Muwaki, siaran ini selain disiarkan melalui frekuensi di 88,5 ataupun di RRI Digital, dan kali ini juga Mina Muwaki siaran di siang hari ini juga disiarkan langsung dari kanal YouTube, official YouTube RRI Bandar Lampung. Jadi bisa ditonton apa yang didengar ya Mina Muwaki ya. Dan juga siang hari ini Mina Muwaki langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama ada Kak Adis dari owner arumi.yami07. Ya, kita sapa dulu di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Kak Adis?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik-baik aja. Oke deh, dan kali ini juga kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan UMKM, di mana juga dari dapur rumahan ini bisa menuju ke industri komersial ya. Dan juga nanti kita undang pendengar ya Kak Adis ya, kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol siang hari ini boleh ya.
1: Ya, boleh,
0: oke deh. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak Adis, mungkin buat pendengar semua yang penasaran, ini sebenarnya Yami Arumi Yami 07 ini sebenarnya jualan apa sih Kak Adis? Mungkin bisa diceritain sedikit nggak?
1: Boleh dong. Mm-hmm. Jadi di Arumi Yami ini destinasi tepat bagi kamu yang sedang mencari depan manis dengan tas rasa yang menggugah selera. Di sini aku ngejual di seperti bun cheesecake dengan tekstur mie di bagian dalamnya, ada coklat soft cookies dengan tekstur lembut dan crunchy di luar, dan juga ada silky pudding dengan tekstur yang super lembut lumer di mulut dan memiliki manis. Jadi kalau sahabat kreatif pengen makanan yang manis, Arumi Yami siap jadi teman setia untuk menemani santai, acara spesial, atau sekedar memanjakan diri sendiri.
0: Jadi ini sebenarnya jualan dessert ya Kak Adis ya. Jadi banyak banget dessert, termasuk tadi ada puding juga ya yang ditawarkan oleh arumi.yami07. Ini kayaknya namanya unik banget ya. Kenapa pakai nama Arumi sih kalau boleh tahu nih, aku juga penasaran.
1: Kebetulan Arumi itu nama anak aku.
0: Oh, sama ya. Bisa gitu ya. Oke deh. Ternyata juga dari Arumi Yami 07 ini juga menjual berbagai macam dessert ya. Kalau misalnya yang suka cemilan manis-manis, terus juga pengen ngemil ya, apalagi dengan cuaca panas kayak gini ya Kak Adis ya. Mungkin makan puding juga enak ya, kayaknya adem-adem dingin gitu ya. Oke deh. Dan bisa diceritain dulu gak sih Kak Adis, gimana awal mulanya kok bisa kepikiran gitu ya untuk bisa jualan, ataupun emang awalnya ini emang hobi banget nih untuk nge-baking, ataupun iseng-iseng nih karena ketagihan? Mungkin bisa diceritain gak sih Kak Adis awal mula jualan ini seperti apa?
1: Jadi awal mulanya itu emang aku iseng sih Kak. Pas zaman-zaman SMA, aku tuh suka banget bikin-bikin kue, muffin, gitu-gitu. Terus aku jualin ke teman-teman sekolah, ke guru. Eh, dia suka, ya kan? Jadi aku jual-jualin, aku bikin-bikin lagi pada ketagihan, terus aku kok seru, pikir aku ya. Jadi ketagihan, sampai sekarang aku jadi hobi bikin-bikin kue begitu.
0: Oh, dari hobi sebenarnya ya, dari suka ngebuat kue ataupun nge-baking, terus juga dicobain iseng-iseng, bawa ke sekolah gitu ya, bawa tester gitu, ternyata juga banyak yang minat ternyata ya Kak Adis ya, tes pasar kalau kata orang zaman sekarang ya. Oke deh. Dan mungkin penasaran juga, kalau tadi sempat disinggung sedikit ya terkait dengan nama 07. 07 itu ada keberuntungan kah atau ada rahasia di baliknya nih?
1: Ya, itu tadi nama anak, terus angka kelahiran anak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Ambil dari situ.
0: Jadi semuanya itu dari terinspirasi sama anak ya, gitu ya Kak Adis ya. Oke. Dan pastinya pernah dong ya Kak Adis tuh ngerasa di titik dimana kayaknya ini oke deh ya, gak hanya sekedar iseng tadi dicobain, dijual ataupun dikasih-kasih ke orang gitu ya Kak Adis ya. Ada momen apa nih, kapan tepatnya Kak Adis itu ngerasa oke, kayaknya ini harus dijual deh, kayaknya gak bisa cuman iseng doang gitu. Ini kapan nih momennya Kak Adis?
1: Jadi kan dulu SMA sempat jualan, terus kuliah udah enggak lagi karena kan sibuk aktivitas ya. Terus pernah juga sempat kerja, sekarang udah enggak kerja lagi, jadi cuman ngurus rumah sama anak. Jadi mikir daripada hobinya enggak tersalurkan, jadi oke nih kayaknya buat lagi deh gitu. Jadi bisnisnya keluar lagi gitu. Jadi ide bisnisnya keluar lagi buat jualin hobi yang tak tersalurkan ini.
0: Nah, sebenarnya hobinya juga bisa menghasilkan ya Kak Adis ya. Bukan hanya sekedar hobi tapi juga bisa mendapatkan cuan. Mungkin ini juga sebagai inspirasi juga Kak Adis ya untuk para ibu-ibu rumah tangga nih yang mungkin punya hobinya sama kayak Kak Adis, punya bakat gitu ya di bidang nge-baking ataupun membuat-buat kue. Ini salah satu contoh juga Kak Adis ini, selain sibuk dengan ngurus rumah, ngurus anak ya, tapi juga bisa ngejalanin hobinya dan dapetin duit lagi ya Kak Adis ya. Kenapa?
1: Nambah-nambah buat uang belanja.
0: Nambah-nambah uang belanja, benar ya. Jadi kalau mau beli skincare kayaknya pakai duit sendiri bisa ya, gitu ya. Oke deh. Dan pastinya kalau awal bisa diceritain juga nggak sih kalau pas awal-awal nerima orderan itu seperti apa nih Kak Adis, ataupun ngerasa pas lagi orderannya banyak itu repot gimana nih? Pernah ada drama-drama nggak sih antara ngurus rumah ya, ngurus dapur ataupun oven mungkin pas lagi error, terus juga anak lagi sakit ataupun lagi banyak tugas nih ya dari sekolah yang mengharuskan kita juga harus mendampingi. Ini pernah ada drama-drama kayak gitu nggak sih sebenarnya Kak Adis?
1: Drama sih pasti ada ya Kak. Paniknya juga ada. Emosi pasti ada. Ya kayak mulai dari bahan baku pas lagi baking tiba-tiba habis. Terus waktu seolah-olah berjalan lebih cepat padahal perasaan udah lama ya nge-baking. Udah cepat. Sorry. Udah lama nge-baking, terus waktu itu berjalannya kayak cepat banget karena tekan lain kan. Terus belum lagi harus ngelainin chat customer, udah nyampe mana katanya kan. Sementara tangan lagi belepotan kan Kak. Drama salah resep juga pernah ada.
0: Berarti sempat ada error, human errornya juga berarti ya.
1: Ngebikin pulang lagi ya kan. Ya kayak gitu Kak, dramanya mah ada aja. Banyak kalau ngurus rumah, anak pula, terus bikin orderan, aduh.
0: Kayaknya banyak banget dramanya ya, tapi tetap masih bisa dijalanin gitu ya Kak Adis ya. Dan kalau kita ngomongin soal dessert ataupun kue-kue kecil, cemilan gitu ya Kak Adis ya, yang kita tahu mungkin produk hampir sama serupa kayak gini juga cukup banyak nih Kak Adis nih. Nah penasaran nih, apa sih sebenarnya bikin produk-produk dari Arumi Yami 07 ini berbeda, terus nagih banget nih saat udah dimakan, itu sebenarnya apa nih yang membedakannya Kak Adis?
1: Jadi di Arumi Yami ini bedanya dari kualitas baku Kak. Pakai pemanis buatan atau pengawet. Soalnya juga kan ya, kayak dessert di luar sana pakai pemanis buatan mungkin jadi enak, terus terlalu manis. Tapi di dessert aku nggak pakai bahan-bahan itu, pakai bahan-bahan yang premium.
0: Jadi ini memang pakai bahan-bahan premium yang memang dijamin gitu Kak Adis ya. Jadi kalau misalnya apalagi nih yang punya anak-anak kecil Kak Adis, itu sebagai ibu-ibu gitu ya, aku juga kadang suka ngerasain ini aman gak sih sebenarnya untuk anak-anak, ini ada pemanis buatan gak sih, yang kadang-kadang juga kadang takut ya Kak Adis ya untuk bisa memberikan cemilan ataupun dessert-dessert yang aman untuk anak. Ternyata di Arumi Yami 07 ini pakai bahan-bahan yang premium dan juga tadi nggak pakai pemanis buatan ya Kak Adis ya,
1: karena testernya dari anak sendiri Kak.
0: Oh, justru anak jadiin tester gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah aman banget Kak Adis ya, karena yang pakai untuk tester ya anak sendiri gitu kan. Jadi ini memang terjamin kualitasnya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pengen tahu juga yang paling banget di banyak banget diminatin sama orang-orang itu dari produk-produk dari Yami Arumi Yami 07 ini sebenarnya apa nih Kak Adis yang best sellernya nih?
1: Best sellernya kita di burn cheesecake-nya sih Kak.
0: Di burn cheese-nya cheesecake-nya itu ya. Oke, kenapa tuh yang bisa bikin orang nagih itu tuh kenapa nih Kak Adis nih sama burn cheesecake-nya tuh?
1: Karena dimakan dingin, lumer, ngeju, nyusu kayaknya ya. Testimoni dari orang sih kayak gitu, jadi mereka repeat order lagi. Enak ya, nggak manisnya pas kata mereka, nggak giung lah kata orangnya.
0: Nggak kemanisan gitu ya. Apalagi nih kalau misalnya kita ngomongin ekonomi zaman sekarang ya Kak Adis ya, dengan harga-harga yang wah udah mulai naik nih Kak Adis ya, ataupun fluktuasi nih kadang naik kadang turun gitu ya, harga-harga dari bahan-bahan yang memang tadi kalau dibilang sama Kak Adis memang pakai bahan-bahan yang premium gitu Kak Adis ya, itu gimana cara Kak Adis sendiri untuk bisa mengatasi agar pelanggan ini gak protes nih tiba-tiba naik harganya ataupun rasanya berubah karena memang harga-harga bahan bakunya naik, itu gimana cara Kak Adis untuk bisa mensiasatinya Kak Adis?
1: Kalau dari aku, daripada menaikkan harga secara drastis, jadi aku pertimbangin untuk penyesuaian sedikit ukuran porsi sih Kak. Atau mengukur bentuk produk. Jadi kan lebih bisa menerima perubahan ukuran ya, daripada lonjakan harga yang tiba-tiba. Terus aku juga produk dalam bentuk paket atau seperti bonus packaging cantik atau kartu ucapan, jadi dapat ngalihin fokus pelanggan nggak dari harga ke nilai yang mereka dapetin gitu.
0: Jadi sebenarnya juga mensiasatinya daripada kita mengurangi takaran-takaran ya, karena memang harganya naik ya Kak Adis ya, ternyata juga ada punya strateginya itu ngurangin bentuknya. Mungkin tadinya bentuknya gede ya, dikurangin sedikit aja gitu ya, tapi tetap rasanya tetap sama, tetap enak, gak berubah juga ya Kak Adis ya.
1: Ada kualitasnya diubah kan, daripada pelanggannya kabur semua kok rasanya nggak kayak yang lama gitu kan. Jadi ingatnya kita siasatin untuk apa, merubah sedikit ukuran porsinya kali ya.
0: Daripada mengubah rasa ya gadis ya, mending ubah ukurannya aja deh ya, nggak terlalu gede tapi ukurannya sedikit berkurang nggak apa-apa, yang penting rasanya itu yang dicari oleh banyak orang gadis ya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin soal promosi nih gadis ya, ataupun jualannya, ini sebenarnya gadis ini punya outlet sendiri atau gimana nih si gadis nih?
1: Promosinya ya,

0: Gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal media sosial ataupun ekonomi digital juga ya masuknya seperti itu ya Kak Adis ya. Itu pernah ada pengalaman gak sih Kak Adis ya? Karena kan tentunya kan beragam banget ya orang-orangnya ya Kak Adis ya. Ada yang bawel, ada yang cerewet. Nah pernah gak sih ngadepin orang-orang yang bawel ataupun cerewet ketika order gitu Kak Adis?
1: Ya, customer kan beda-beda ya. Pastinya ada, Kak. Mau yang bawel, yang seneng nerimanya legowo dia. Oh iya, gitu. Udah, ini cukup. Rasanya udah pas, kayak gitu. Untuk ngadepin yang bawel sih, kita menerima masukannya juga ya. Kayak, oh kurang ini, gitu. Kurang manis, kurang porsinya kurang gede gitu. Jadi ya kita legowo aja sih Kak kalau ada customer yang bawel kayak gitu. Kita tanggepinnya ya nggak dimasukin ke hati.
0: Kadang-kadang tuh suka banyak banget pelanggan-pelanggan yang bawel ya, udah dikasih udah dikasih harga promo mungkin ya, ataupun harga-harga yang cukup menggiurkan juga ya Kak Adis ya. Tapi banyak yang ini namanya orang ya, kadang-kadang suka bawel, suka banyak banget mintanya gitu ya. Ternyata harus benar-benar sabar ngadepin konsumen ya, apalagi mungkin online yang banyak banget nanyanya gitu ya. Harus sabarnya harus tebal kamus kayaknya ya. Bukan tisu belah empat kayak aku gitu ya. Kayaknya bakalan emosi banget kalau misalnya banyak tanya gitu. Dan pastinya Kak Adis ya, dengan perkembangan zaman seperti saat ini, seberapa penting sih menurut Kak Adis untuk bisa promonya lewat media sosial gitu Kak Adis?
1: Penting banget Kak, sekarang kan di mana zaman sekarang kan ya, apa media sosial, apa di viral, apa viral, jadi sangat penting sih menurut aku karena berpengaruh besar malah kayaknya. Zaman sekarang kayaknya orang-orang udah HP-nya udah canggih-canggih deh kayaknya ya. Jadi ya penting banget untuk apa namanya sosial media untuk orang-orang yang berjualan kayak aku ini.
0: Karena memang biasanya orang lagi bengong gitu ya, kalau kata anak zaman sekarang lagi gabut ya Kak Adis ya, itu selalu pegang handphone gitu ya. Kadang bahkan ke kamar mandi pun orang-orang masih pegang handphone gitu ya untuk ngecek media sosial ya. Ternyata juga sangat berpengaruh juga Kak Adis ya. Dan buat teman-teman semua yang penasaran Kak Adis, Instagram ataupun TikTok dari Yami Arumi Yami 07 ini bisa di-spill sedikit gak sih Kak Adis, dimana pengen banget ngeliat-liat produknya, pengen banget mesennya, itu tuh gimana caranya Kak Adis?
1: Produk aku ada di sosial media, kita punya sosial media Instagram, TikTok, namanya Arumi Yami 07. Untuk pemesanan kita bisa via DM. Lokasinya sih sementara juga masih belum ada offline-nya ya Kak ya. Sementara masih online aja. Lokasi ini sekarang di Sukarame.
0: Oh, di Sukarame. Nah, untuk warga Sukarame dan sekitarnya ya, ataupun Sukabumi masih deket ya, atau Permata Biru juga masih deket gitu ya, bisa langsung di searching Arumi titik Yami 07-nya ya. Bisa dicari. Mungkin juga bisa dikepoin juga ya Kak Adis ya, seperti apa produk-produknya juga bisa dilihat langsung gitu kan ya. Dan rencana ke depan apa nih Kak Adis nih, untuk bakal kayak mana? Apa ada rencana mau buka kafe ataupun offline store sendiri nih Kak Adis?
1: Kalau pengennya sih aku pengen offline sih Kak, biar bisa sambil ngurus rumah. Jadi kan bisa nyambi ya semuanya, nggak harus jauh-jauh juga gitu. kayaknya sih offline di rumah, tetap di rumah.
0: Tetap di rumah ya, karena bisa apalagi

0: Untuk ibu-ibu kayak kita nih ya, itu kayaknya memang paling nyaman udah di rumah ya, sambil ngurusin anak gitu ya Kak Adis ya. Ngurusin anak, ngurusin rumah, sambil bisa ngelancar bisnisnya juga ya Kak Adis ya. Dan terakhir Kak Adis, sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga ya, mungkin Kak Adis punya tips gak sih, ataupun penyemangat nih buat pendengar di luar sana yang kayaknya pengen mulai bisnisnya dari dapur rumahan seperti Kak Adis nih, untuk bisa dikomersialin ya, untuk bisa dijual. Tapi kadang-kadang suka gak pede nih Kak Adis ya. Itu kan kadang-kadang musuhnya adalah gak percaya diri. Ini enak gak ya untuk dijual ya, ataupun nanti gimana ya, ataupun malah bingung Kak Adis untuk mau mulainya seperti apa. Mungkin Kak Adis bisa kasih tips-tips gak sih Kak Adis untuk para ibu-ibu di sana yang juga pengen tetap berkarya nih Kak Adis?
1: Iya, kalau tips dari aku, kalau ada niat harus cepat dilakuin, karena ditunda-tunda yang ada jadi males. Kan udah banyak tuh ya resep-resep yang ada di sosial media, mau yang premium, yang low budget juga ada kan. Jadi bisa dicoba, bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Terus kita juga jangan malu buat nge-share ke orang-orang kalau kita jualan. Nah itu aja sih tipsnya.
0: Berarti selain ada niat, tapi ada, harus ada kemauan juga ya Kak Adis ya. Cuman ada niatnya doang, nawa itu, tapi gak dilakuin ya percuma aja ya. Gitu ya Kak Adis ya. Kayaknya niatnya banyak gitu, pengennya usaha, pengennya begini, begini, begini, cuman gak dimulai-mulai ya, sama aja juga ya, sama aja bohong Kak Adis ya. Kadang-kadang kita juga suka gak pede juga untuk bisa posting untuk jualan kita, padahal sebenarnya itu juga salah satu kita untuk promosi juga ya Kak Adis ya, bahwa kita juga jualan dengan produk-produk yang enak gitu Kak Adis ya. Baik-baik. Oke deh, terima kasih Kak Adis di siang hari ini udah ngeluangin waktu, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu langsung ya Kak Adis ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol panjang gitu Kak Adis ya. Kalau ditelepon kan waktunya terbatas, takut kupingnya panas Kak Adis ya. Gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Adis. Sukses terus untuk Arumi Yami 07-nya, dan semoga juga semakin besar juga ya Kak Adis ya usahanya ya Kak Adis ya. Oke deh, baik, terima kasih banyak Kak Adis di siang hari ini sudah ngobrol-ngobrol, dan banyak banget ilmu yang bermanfaat juga yang sudah diberikan sama Kak Adis, tip and tricksnya. Terus untuk Kak Adis, selamat siang Kak Adis, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik, Minda Mualki dimanapun Minda Mualki berada. Demikian tadi ya obrolan kita di Dialog Dawahani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026. Kami masih terus menemani kebersamaan Anda siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Berarti kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
5: Iya, kenapa emangnya?
4: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
5: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
4: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
5: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Lampung. Midamuangin dari yang kesunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kali ini Midamuangin, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mulai memetakan kondisi perekonomian daerah melalui peraksanakan Sensus Ekonomi 2026. Dan pendataan tersebut juga diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas usaha yang berkembang di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Ridwan Nasution, mengatakan bahwa sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk mengetahui kekuatan dan tantangan ekonomi daerah. Hasil pendataan akan digunakan sebagai dasar menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi selanjutnya, Satlantas Polres Mesuji menggelar lomba fungsi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan seluruh personel Satlantas dengan fokus pada peningkatan kemampuan administrasi dan pelayanan berbasis digital. Dan juga menemukan demikian waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Bidamu angin dari Kanca Sunyi ini masih kembali bersama kami di siang hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Cuaca di luar sana cukup terik ya Bidamu angin ya, tapi juga sepertinya juga anginnya cukup kencang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan ya, juga lengkapi perlindungan tubuh dengan sunscreen ataupun tabir surya, masker, terus juga topi kalau bisa ya. Nih Minum Wagi ya, atau bahkan Minum Wagi yang siang hari ini lagi makan siang, kami ucapkan selamat siang dan selamat menikmati makan siangnya. Dan juga lagi pilih-pilih makan siang, terus juga pengen banget yang segar-segar, salah satunya es krim mungkin ya, ataupun minuman-minuman dingin, itu kayaknya segar banget ya di tengah cuaca panas seperti saat ini. Tapi Minum Wagi, untuk Anda yang juga penggemar es krim, ternyata es krim ini juga selain menyegarkan punya manfaat juga, apalagi nih anak-anak yang sedang mengalami demam, memang sering banget punya penurunan nafsu makan ya, dan jadi lebih rewel. Jadi kondisi ini juga membuat orang tua itu perlu mencari asupan alternatif yang bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan dan energi anak selama masa pemulihan. Dan juga es krim ini ternyata minum lagi menjadi salah satu alternatif makanan yang bisa diberikan pada anak saat demam. Selain punya tekstur yang lembut dan mudah dikonsumsi, es krim juga mengandung kalori yang bisa membantu memenuhi kebutuhan energi ketika anak-anak ini lagi susah banget makan ya. Karena kandungan cairan di dalam es krim juga bisa membantu menjaga asupan cairan tubuh sehingga mengurangi resiko dehidrasi. Dan kondisi ini juga penting untuk diperhatikan nih Minum Wagi, karena demam itu bisa meningkatkan kebutuhan cairan tubuh terutama pada anak-anak. Meskipun demikian, pemberian es krim juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan anak dan tidak diberikan secara berlebihan ya. Jadi orang tua juga dianjurkan tetap mengutamakan konsumsi makanan bergizi seimbang, air putih, serta mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan apabila anak-anak mengalami demam berkepanjangan ya. Nah kali ini buat Anda Minum Wagi yang lagi di jalan, mungkin baru selesai makan siangnya, atau justru malah baru keluar dari tempat aktivitasnya ya, pengen cari-cari makanan gitu ya, kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung. Hingga nanti Minum Wagi kami informasikan juga pada pukul 13 kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih kembali bersama kami dalam Hlauni Dawahani Minamuali. Dan kali ini untuk kalian yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat siang dan selamat bergabung juga ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Dan untuk anda yang mungkin baru aja tiba paket-paket ya dari 666 kemarin ya, karena Minamuali tanggal-tanggal kembar itu biasa dimanfaatkan untuk bisa kita berbelanja di e-commerce ya, karena banyak banget diskon. Dan untuk anda yang mungkin belanjanya itu baju lagi, jadi untuk anda yang punya koleksi baju yang udah full gitu ya, dengan lemari dan kondisi lemari juga yang penuh sesak nih Minamuali, sulit ditutup, sering banget dianggap hal biasa. Tapi situasi ini biasanya jadi tanda adanya kebiasaan konsumsi berlebihan atau over consumption yang tidak kita sadari. Dan juga Minamuali, sebuah wadah penggiat gaya hidup minimalis, Life with Less, mengingatkan masyarakat bahwa fenomena yang sering disebut dengan obsessed stuff menggambarkan kondisi lemari yang dipenuhi barang-barang tanpa ada pengelolaan yang baik. Akibatnya pakaian dan aksesori itu numpuk, gak terpakai, bahkan terlupakan. Dan juga Minamuali, ada beberapa kategori barang yang menjadi penyumbang utama penuhnya lemari. Yang pertama, baju idaman, yaitu pakaian yang memang udah gak muat tapi tetap disimpan dengan harapan ya bisa digunakan kembali di masa depan, ataupun yang udah gak muat berharap kita bakal balik lagi badannya ya Minamuali ya, sehingga cukup untuk bisa kita pakai lagi. Ataupun barang kalap, ya ini pakaian yang diberi secara inklusif, misalnya saat diskon kemarin nih Minamuali ya, ataupun tren tertentu tapi jarang atau bahkan gak pernah digunakan. Dan yang ketiga, ada aksesori musiman. Jadi barang-barang yang hanya digunakan pada waktu tertentu tapi tetap disimpan meskipun gak lagi relevan ya, ataupun dibutuhkan. Dan yang keempat adalah barang beban emosi, seperti barang kenangan, hadiah mungkin nih dari orang-orang tertentu, hadiah dari mantan ya masih disimpan, ataupun barang yang punya nilai sentimental sehingga sulit untuk dilepaskan meskipun gak digunakan lagi. Jadi kondisi yang lemari yang penuh gak hanya berdampak pada keteraturan ruang, tapi juga mencerminkan pola konsumsi seseorang. Jadi kebiasaan membeli tanpa perencanaan bisa memicu penumpukan barang yang pada akhirnya nih menjadi beban baik secara fisik maupun emosional. Jadi untuk masyarakat ya yang mulai melakukan penataan ulang barang secara berkala, langkah ini gak hanya membantu menciptakan ruang yang rapi, tapi juga jadi cara kita nih untuk bisa mengkontrol kebiasaan konsumsi agar lebih bijak dan juga terarah ya. Nah, kali ini spesial untuk anda yang juga mungkin siang hari ini lagi istirahat sebentar ya. Kita dengerin dulu, ada lagu dari miliknya Saiful Anwar dengan Sebi di Lom Hati.

Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tapi ada pun punya cadangan dapat mendukung makhluk Tuhan, ada pun kuat pun punya cadangan.
4: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
5: Minum wangi dekan sesunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama programa 4 RRI Jakarta. Karena pada siang hari ini kami juga akan menyiarkan suara budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro4 Suara Budaya Lampung.
6: Konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joy Ditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat, sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh alah siap. Makanya
3: pakai masker. Lagi yeah, alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Iya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya. Dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Hanya untuk pesan WhatsApp ya, tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siar berjaringan ya. Siap dah.
3: Jokol gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Apa itu? Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau WA? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 08, nomor WA-nya mau
4: 0895 0144 1066
3: 0144 1066. Iya. Oke, monggo silakan.
2: Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Ditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga Salam Rahayu. Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perempat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali, tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa, khususnya di Jogja, ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama, hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah, di perkembangan zaman sekarang ini, banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro? Atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo.
4: Ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira, Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang. Ya. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya?
4: Ya, memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suruh itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah.
4: Refleksi, kalau betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri.
4: Introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan.
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini, Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke. Okay.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Kok hampir sama? Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu

0: zaman dahulu.
1: Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter, gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu.
1: Dicabut dari akarnya gitu ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu ya, Mas.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
1: Kehilangan identitas tadi.
0: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana. Bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
0: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event, tanggala. Sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto.
1: Ya. Oh, Jepang maksudnya?
0: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga.
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih.
1: WhatsApp, ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RINET dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Oh, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau misal voice note aja. Iya.
2: Ya, siap. Sudah sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Monggo, silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Pak Leman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ininya, bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, kapan asumnya nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suara itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Oke, baik.
3: Mas Jo, siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya doa soal memaknai suro untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemos. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya, presenter di Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
5: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau lagi ini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa, tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cikgu. Terima kasih Cikgu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantun?
1: Iya, boleh dipercepat Cikgu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, Tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat jauh aja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun badan ada ya, jamasan pusaka. Nah, itu kalau anak muda terus lang banyak yang nggak tahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kemaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau ramalan ya, gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu dalam bulan suruh. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: yeah.
2: itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi ya, dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh atau dong. Masa nggak boleh?
2: Oke. Biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, kita boleh silakan.
2: Selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Namanya ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
1: Halo, Mas
6: Jordan dan
1: Jocri.
6: Terima kasih,
1: selamat
6: siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Jawa bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Okay, ya. Siap. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko gampang sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, mau mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
7: Terima datang Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prasa kula.
2: Siap.
7: Matur
2: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon. Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek. Itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga, orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname
4: sih.
2: Ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan, mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini enggak terasa udah hampir.
1: Iya betul.
2: Nih Bang Jo.
1: Udah mau 1 jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement?
4: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 679 79.
2: Saya ulangi ya mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Rena dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Iya, pemirsa Rena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
8: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Minum wahi, indai kanca seunyini. Kutik hompok lagi ngedengi skop Perempat FM, RRI Bandar Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Minum wagi dimanapun minum wagi berada. Kembali Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kali ini minum wagi masih kami kutip dari rri.co.id.

Kali ini menemui Badan Pusat Statistik Statistik Provinsi Lampung mulai memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan harapan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha yang berkembang di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rituan Syahnasution, menegaskan bahwa sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk mengetahui kekuatan dan tantangan ekonomi daerah. Hasil pendataan akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Menurutnya, sensus akan menghasilkan data mengenai struktur ekonomi daerah, sektor usaha penyerap tenaga kerja terbesar hingga tingkat produktivitas bagi sektor ekonomi efektif. Informasi selanjutnya minumuagi di siang hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji menggelar lomba fungsi kepolisian untuk meningkatkan kualitas publik menjelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Jadi kegiatan tersebut juga melibatkan seluruh personel dari Satlantas dengan fokus pada peningkatan kemampuan administrasi dan pelayanan berbasis digital. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Pinando ko kinajawaban niya. Lagi aneh-aneh dia mahin nono. Ang jung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ino pertanyaan. Hal-hal sekalang nihan ku temis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi do jawaban niya penasaran ya.
1: Si, api gawi mo jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo ko dah si. Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebeng lamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Ina sangat sih maksud Nina api maksudnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kau doang kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api, nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawab ini. Mesigit akhir wa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Tuhan, belakang.

secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Keteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minum lagi deh kan cetunya ini, gimana hari ini? Cukup panaskah untuk daerah sekitar Anda, Minamuaki ya? Dan kali ini juga Minamuaki siang hari ini yang cukup terik. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa memberikan sedikit kesejukan ya. Dan kali ini untuk Anda juga yang lagi santai aja, jangan lupa ya, ataupun lagi sibuk-sibuknya, jangan lupa juga nih Minamuaki ya, untuk bisa minum air putih. Karena hidrasi yang baik sangat penting untuk fungsi tubuh, karenanya setiap orang juga disarankan untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi. Meskipun kayak gitu, minum lagi, kadang-kadang kita juga bisa tetap ngerasa kehausan meski sudah minum air dalam jumlah yang cukup banyak. Dan dalam kondisi lazim, kondisi ini juga lazim ya terjadi dan dipicu berbagai faktor, mulai dari tuntutan alami tubuh hingga ketidakseimbangan fungsinya. Dan juga Minamuaki, menjaga cairan adalah langkah terpenting untuk mencegah penyakit kronis. Dan setiap orang juga punya kebutuhan cairan yang berbeda-beda. Sebagai gambaran nih, orang dengan berat badan 63 kg disarankan meminum sekitar 2 liter air ya setiap hari. Namun angka ini juga bergantung ya pada pola makan, obat-obatan ataupun kondisi lingkungan, paparan racun hingga beban aktivitas fisik. Selain minum, Minamuaki, cairan juga bisa didapatkan dari sayuran dan buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, juga efektif untuk bisa meredakan dehidrasi kita. Nah, gejala tubuh kekurangan cairan juga seperti ada tanda-tandanya ya Minamuaki ya. Kayak sakit kepala, tubuh mudah lelah, kulit kering, sembelit, badan kaku, rambut rapuh, warna urin gelap, serta kram otot. Jadi minum lagi terkait dengan kehausan yang menetap meskipun udah minum air putih banyak ya. Ada beberapa alasan dibalik fenomena ini seperti ketidakseimbangan elektrolit dan juga keringatan yang berlebih. Apalagi untuk Anda yang punya aktivitas di luar ruangan ya, minum lagi ya, rasa lapar ya, ataupun waktu penyerapan cairan. Dan untuk Anda juga yang minum obat-obatan seperti obat diuretik ya, beberapa obat juga berfungsi membuang garam dan air, jadi penggunaan ini juga bisa membuat tubuh kita kekurangan cairan ya. Jadi untuk Anda jangan lupa minum air putihnya, udah berapa nih, berapa gelas yang sudah diminum di hari ini ya. Nah, hal ini untuk Anda minum lagi, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda. Kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Zainal Arifin dengan Balak Babah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
2: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Minum Wangi dari Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di siang hari ini Minum Wangi kali ini ada informasi yang kembali kami hadirkan dari rri.co.id. PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK PGN selaku Subholding Gas Pertamina kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan pengakuan internasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dengan meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 Indonesia Chapter pada ajang HR Asia Award 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti momen PGN PGN dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan kompetitif sekaligus memperkuat transformasi SDM untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan di masa depan. Dan informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini. Kali ini dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Metro terus mengintensifkan patroli malam guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3, curat, curas, dan curanmor di wilayah hukumnya. Dan kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin oleh personel gabungan dengan menyasar titik-titik rawan kriminalitas, kawasan pemukiman, pusat keramaian, hingga jalur-jalur sepi yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan. Patroli dilaksanakan secara mobile maupun stasioner, terutama pada jam-jam rawan di malam hari hingga dini hari. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menegaskan bahwa pihaknya meningkatkan patroli malam merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. Demikian Minum Wangi Waksha pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya nanti akan ditemani oleh Ferry Orlando hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih. Aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: dong kita jawabin ya. Lagi aneh-aneh dia main Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi dong jawabannya ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangun. Amo kok dah sih? Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyanyi getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jaja kemana sa sih?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja nih. Api mana jawab nih aneh. Masih git akhir hua. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Nah sangat sih maksudnya nak api maknanya.
1: Ya Allah, ni kuma diajak ya kau doang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api lah teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat. Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan kelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan maka diperlukan penghalang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamwari tim urai satuan lalu lintas Satlantas Polres Tanggamus bergerak cepat melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalan lintas barat Jalinbar Pekon Banjarnegri, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Kepadatan arus lalu lintas terjadi akibat banyaknya kendaraan yang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU setempat. Antrian kendaraan yang memanjang sempat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalur utama penghubung antar kabupaten tersebut. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim urai Satlantas Polres Tanggamus yang dipimpin Aibtu Guruh P selaku PS Kanit patroli bersama personil Brigpol Rian S, Brigpol Rian A dan Brigtu Rio Adi diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat melakukan pengaturan dan penertiban antrian kendaraan. Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Rudi Hisbiantoro mengatakan personil melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang ngantri BBM agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Personil tim urai menurutnya langkah tim personil cepat tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanggamus. Beralih ke warca selanjutnya, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas tetap aman dan kondusif, tim patroli Polres Metro melaksanakan patroli dialogis di sejumlah titik wilayah hukum Polres Metro. Kegiatan patroli dilakukan dengan menyambangi warga, petugas keamanan lingkungan, serta kelompok masyarakat yang sedang beraktivitas. Dalam kesempatan tersebut, personel patroli mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga agar selalu menjaga kerukunan. Tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya tindakan kriminalitas maupun hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baik, Bina Mardi, jumpa lagi kita di Prodangdut. Bersama saya, Pedro Nurjadi, akan menemani Anda di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa, di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
1: Apa kabar Bang Peri Nuryadi?
0: Alhamdulillah Bang Apin, kabarnya wawai, sehat walafiat.
1: Ya, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani.
0: Amin, amin.
1: Sekarang duduk di kursi sambil menghitung jari. Ada 20 biji. Mudah-mudahan banyak rezeki dan selalu diberkahi Robi sama istri.
0: Amin, amin.
1: Tapi jangan punya istri lagi.
0: Enggak. Yang satu aja enggak habis-habis.
1: Ya. Langsung sehat Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya yang sudah kita persiapkan ada Cinta Bercabang.
1: Ah.
0: Racun Asmara Angka 1.
1: Oh, Angka 1 aja deh.
0: Angka 1 aja ya.
1: Kita kan sama-sama Angka 1. Ya, lanjut ya.
0: Ya.
1: Buat Bang Ferry Nurjadi sehat selalu ya sama istri ya. Mudah-mudahan keluarga besarnya sehat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sukses sehat Bang Ferry ya. Sama Bang Ferry, sama Bapak Ferry Widodo ya. Bapak Kepala RT sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama itu ya, Mbak Nomi, Mbak Zahra, Mbak Juwita ya. Sama Mbak Amelia Jayadi, Mbak Nona Karisma, sama Bang Reja, sama Mina Susi ya. Sehat selalu ya. Sama Bang Indra Bangsawan, Bang Seri, sama semuanya operator dinas sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Lanjut ya, jadi Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama STW kanan semua sehat selalu ya. Lanjut sama Dede Epa, sama keluarga besarnya sehat selalu di Kasu ya. Sama Ayu, sama abangnya ya, emak juga ya. Sama itu Pak Trimo, Bang JK, Bang Ramli ya, Bang Usai, siapa tuh? Bang JK udah, Bang itu apa satu lagi tuh Bang?
0: Isinan Murin.
1: Mas Isinan Murin ya, sama itu Mbak Suryati ya. Semua yang di WK sehat selalu, sama apa itu ya, sama Kang siapa, Bang Darman apa siapa? Pak Darman, oh iya, Pak Darman siapa sih? Pokoknya itu lah ya, lanjut ya. Ini Mbak Irma Gunter ya, sama Bang Remansa Sasol ya. Bang Senen, sama Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Darmi, Ham Sasol ya. Bang Nuridin, Bang Entop, sama Bang Panji, Budha Samba, sama Indo siapa yang di sana ya. Mbak Ayu sama siapa tuh, yang di luar sana ya Sasol ya. Sama Nadila di sepanjang ya, sama Emma, sama Abah juga ya. Sama itu, sama Asidi ya, Bang Buyung sama Pak Amin, sehat selalu ya. Wah Putri sama Udo ya, sama Bunda Ros Jagawaya, Bunda Sekedamaya, sama Bang Gali sehat selalu ya. Sama Mbak ini juga ya, sehat selalu, sama siapa lagi? Itu yang di Gunung Batu ya, Kang Irin ya. Kang Irin, Bang Sultan Subuai, Datuk Rapal, yang pilihan, sama Bang Pendu Keselatan sehat selalu. Neng Sari Natar, Mbak Lidia Pasawan, Riko ya. Bang siapa tuh? Bang Mahendra sama Mak Sapri sama Abah Sapri ya di sini nih, di Lungsir ya. Sama itu Bang siapa? Bang Awi sehat selalu ya. Untuk semuanya aja ya. Kayaknya belum, aduh udah semua ya sehat selalu pokoknya ya. Spesial ya Bang Ferry ya.
0: Ya,
1: buat spesialnya biasa buat yang dikasih itu ya Pak Adilia sehat selalu ya. Mudah-mudahan sama keluarga bersama selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dan banyak harta.
0: Amin, amin.
1: Bang Ferry.
0: Ya.
1: Salam komat kanit aja membaca mantra. Mudah-mudahan juga selalu bahagia sama keluarga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sama Nabi kita ya. Makasih Bang Ferry ya.
0: Sama-sama.
1: Rompak, Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Apin Bolo-Bolo sudah ada Topan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pan.
2: Iyo, panas nian Bang Ferry.
0: Panas ya.
2: Iyo, tapi alhamdulillah berkah sih kalau bagian tempat saya jadi biasa jemur dua kali jadi satu kali pun bisa berkali-kali jemur.
0: Iya.
2: Ini WA-nya udah disimpan belum Bang Ferry?
0: Udah.
2: Belum ya?
0: Karena ini WA baru ya?
2: Masukan Bang Edo karena WA-nya aku ganti WA baru. Banyak spam-spam sih Bang Ferry. Saya nggak betah kalau spam-spam itu langsung saya ganti.
0: Iya.
2: Sehat ya Bang Ferry ya.
0: Sehat.
2: Nanti kalau udah muter lagu di save aja Bang Ferry, biar nanti penyiar-penyiar yang lainnya tuh ada namanya Bang Ferry.
0: Oke deh.
2: Tapi lagu nih Bang Ferry.
0: Lagunya ada Cinta Bercabang.
2: Wow.
0: Racun Asmara Angka 1.
2: Racun Asmara itu siapa tuh penyanyinya?
0: Racun Asmara Epi Masamba.
2: Wah, wow, Epi Masamba yang kodo-kodo itu, yang Sulawesi itu ya.
0: Ya.
2: Ya udahlah, Epi Masamba itu. Racun Asmara.
0: Ya.
2: Salam-salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan lanjut.
2: Buat yang tersayang, buat Naya di Waikandis bersama Sela di keluarga besar di Cempaka 3, sehat selalu. Yang di Gunung Batu, Mama Irin, terus Muni Jama Mbak Eni di Kemiling, Jama Bang Zaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Punduh Pidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Mak Ketinggalan Jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, Jama Bang Raden Saka Muni di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus Muni Jama Putri Bandung di Tuba, terus Muni Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mak Ketinggalan Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus Muni Jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Bang Taufik Hidayat di Metro, Jama Bang Hamham di Pringsewu, Jama Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah. Orang ganteng udah masuk belum?
0: Belum nih.
2: Oh ya, orang ganteng Bang Abdullah di Waikanan, Jama Kisinan Munir, Jama Bang Darman, Jama Bang JK, Jama Bang Ramli, Jama Bunda Warkop, Jama Bunda Sri, Jama Bunda Ilham, Jama Litrimo di Waikanan seunyine. Spesial nih Jama Bang Ferry Nuryadi, sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Karena besok anak saya bagi lapor, tapi kalau SD mah hari ini.
0: Anak saya alhamdulillah udah masuk SMA 2, keterima.
2: Oh alhamdulillah, kalau besok anak saya bagi lapor
0: ya.
2: Naik mau penaikan kelas 3 SMP. Doain ya Bang Ferry ya.
0: Ya.
2: Jaga anak-anak kita nilainya bagus dan bisa penerus bangsa Indonesia, anak laki-laki.
0: Amin amin.
2: Makasih buat Bang Ferry, sehat selalu bersama anak-anaknya di Lamban dan Kajong nih. Sehat selalu Bang Ferry yo.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Baban Tampan sudah ada nih yang masuk. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Udah senyum-senyum. Kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
3: Amin. Kapan nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ya.
3: Iya betul sekali. Lain dari yang lain ya Bang.
0: Iya ya. Asli istimewa ya. Ini
3: mungkin penghujan kemarau nya masih banjir bandang. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang Racun Asmara Angka 1.
3: Yang pertama aja Bang ya.
0: Ya, Cinta Bercabang ya.
3: Ya, salam ya.
0: Yo, silakan.
3: Salam-salamnya buat kru perempat tanpa terkecuali selamat lebih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyi Bang.
0: Amin, amin.
3: Amin. Laju luar Bang.
0: Lanjut.
3: Pak Kendi Teng Maman, Datu Arvin, Bang Darson. Buat Putra Jawa nih, Bang Apin Bolo-Bolo nih sama Kak Eva nih Waikanan, lanjutkan jomblo di belakangmu, mendukung.
0: Iya yeah.
3: Selamat sore buat ada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, selamat tepi. Buat Mama Bungki, Ibu Ros Kedamaian, Bunda Tamba, Nabila, selamat detik. Saya di Waikanan seunyi-unyi nih Bang, tanpa terkecuali.
0: Yeah.
3: Selamat detik. Pakai ini Bang Ferry, lagu ini sudah bercabang. Bang Ferry semangat tugas Bang Yo.
0: Ya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Ada pohon alpukat, samping pohon selasi.
0: Cikop.
3: Semoga Bang Ferry selalu sehat. Atas waktunya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik. Ada juga dari Wo Putri ya. Assalamualaikum Adik Ferry, apa kabar Dek? Sehat selalu yo Dek. Wo haga kirim salam yo Dek. Yo silakan. Salam nih bakal Edo Topan, Bajarwo, Datu Atin, Bang Narawi, Bang Nurdin, Bunda Ros, Bu Ros, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila dan Suunyin nih. Saya lagi monitor, salam monitor, salam Angkon Kumari, Anja Uo dan Udo di Wai Halim. Nah, hampir lupa Datu Atin. Terima kasih bakal diatin bolo-bolo se senggolan nih. Ah, makasih Dek Ferry. Jama-jama yo. Uo sehat selalu. Baik, ada lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini sehat Bang.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat Bang Ferry, sehat ya Bang ya.
0: Ini siapa nih?
4: Irma dari Bunter Bang.
0: Oh ya.
4: Saya boleh request lagu ya Bang.
0: Apa itu?
4: Lagunya ini aja dong, lagunya Pak Sabar.
0: Pak Sabar? Apa tuh?
4: Pak Sabar itu Sugiyarto dong Bang.
0: Oh Pak Sabar Sugiyarto.
4: Bukan Pak Sabar.
0: Oh tak sabar. Oh ya tak sabar ya, nanti saya carikan ya.
4: Salahnya tadi siapa yang barusan Bang?
0: Yang barusan Bang Jomblo atau Bang Doni di Tanggamus.
4: Bukan Bang Jomblo. Oh terus tadi ada Topan. Buat semuanya saja dong Bang.
0: Semuanya ya.
4: Mudah-mudahan abangnya selalu sehat ya Bang ya. Amin. Biar keluarga anaknya biar jadi penerus ke depannya Bang.
0: Amin amin.
4: Terima kasih dan waktunya. Assalamualaikum Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma di Gunter ada lagi yang ingin bergabung. Baik. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum Nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabarnya Nak Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai sehat walafiat, Bajarwo.
5: Walaupun cuacanya panas tapi tetap mengudara melalui RRI Bandar Lampung ya perempat ya.
0: Benar.
5: Nah, tapi lagu ini Nak Ferry.
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
5: Bisa enggak pertemuan sih dari Roma Irama?
0: Pertemuan.
5: Iya.
0: Udah lewat nih dari enggak ada di playlistnya, nanti saya coba ya.
5: Ya kalau bisa ya dihadirkan, kalau nggak bisa ya ikutan aja.
0: Ikutan aja ya.
5: Ya karena lagu pertemuan itu kesannya itu sangat indah.
0: Indah ya. Ya
5: bertemu, jadi suatu saat bisa tahu sama tahu.
0: Ya ya.
5: Jadi nggak di udara aja.
0: Dengan adanya pertemuan ya.
5: Ya pertemuan. Yang baru turun siapa tadi?
0: Yang baru turun Mbak Irma di Gunter.
5: Wih dekat ya, Gunung Terang sama Pak Homan ya.
0: Iya, ini Bu Putri tadi ngebel-ngebel gak masuk. Akhirnya dia cuma kirim salam aja ini.
5: Oh,
0: Bapak. Ada buat Bang Topan, Mbak Jarwo, ada semua ini.
5: Ya, iya, pokoknya Bu Putri bersama suaminya ya Udo.
0: Iya, Udo
5: Halim, sehat terlalu. Ya, Mbak Topan, Mbak Bang Tampan di Kota Karang. Dan bersama Nahi juga di Waikan di Siap-siap selalu.
0: Amin.
5: Buat Irin di Gunung Batu, buat Abdullah di Waikanan ada Ramli, ada JK, dan Munir. Ada juga Hamham, ada Eni, ada juga Putri Bandung. Nah, pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat anak-anak Ferry di sehat selalu.
0: Amin.
5: Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
5: Burung gereja baca koran.
0: Ah, cakep.
5: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran. Nah, makasih ya Nak Ferry.
0: Sama-sama.
5: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Mbah Jarwo ada lagi. Baik. Ya, halo.
6: Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih?
6: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya baik, sehat walafiat.
6: Apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
6: Oh, ikut Bang Apin tadi aja lah.
0: Ikut Bang Apin ya? Mbak Epa ini ya?
6: Iya, Bang Ferry.
0: Iya. Ikutan ya, salam-salamnya.
6: Salamnya untuk Pak Mbak Irma tadi ya, sama Bang Jomblo ya.
0: Nah,
6: itu aja, spesialnya buat Bang Apin aja ya, semoga sehat selalu. Buat Bang Ferry-nya, semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang umur ya.
0: Amin, amin.
6: Itu aja yang Bang Ferry ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Epa dari Wai kanan tadi ya, ada lagi? Baik. Halo. Halo.
7: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oi. Iki siapa iki? Kali aku.
0: Iki jendenge Nurdin.
7: Api kabar Bang Firi?
0: Alhamdulillah Bang Nurdin wawai. Ya, no, api kan Bang Nurdin ini sebalik nih.
7: Alhamdulillah sehat ya. Ini api lagu ini ya?
0: Lagu ini Buat Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
7: Woi, Racun Asmara.
0: Racun Asmara ya.
7: Oh.
0: Aduh, aduh kena racun ini.
7: Ya, kopi, kopi, lewat kopi.
0: Lewat kopi racunnya.
7: Iya. Salam itu pakai sunyi-sunyi gak apa gak?
0: Iya Bang Nurdin.
7: Pokoknya mudah-mudahan tonton radio berempat, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
7: Abang Ferry ini mana sekeluarga mudah-mudahan sehat Bang ya?
0: Amin, amin Bang.

0: kong hinong-hinyang rola.
1: Diyan.
0: Salam gua jomblo, selamat sepi. Buat topan selamat sepi. Buat Mbak Rara ya, selamat sepi. Mbak Nabila, Wong Putri, selamat sepi. Buat Mbak Eni, buat Bunda Eni, selamat sepi. Buat Mbak Hidur, Bunda Rara, selamat sepi. Panguni Mama Pungki, selamat sepi. Yang boleh ayat dan sesuai. Ini Bang Pendi aku selatan selamat beri. Aku ni ACB buat moni ham ham kang mama selamat beri. Aku ni sepanas Bang Amir Bang Senen selamat beri. Jemuni di way kanan Bang Muat moni Kisinan Munir. Bang Jeka, Bang Darman, buat ini siapa lagi ya? Tunya-tunya lah diulikan ini asrama mendubi. Yeah. Nah, terima kasih waktu nang lebang peri. Tunya-tunya lah ya arba yang dikerjain nang.
1: Iya, iya.
0: Oh iya, Bang Panji ya. Terima kasih karena suruh dubi.
1: Nah.
0: Tunya-tunya lah. Terima kasih waktu ini. Mudah-mudahan Bang Peri sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum,
1: sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bunda Samba. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang Garing?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat.
2: Amin.
1: Amin.
2: Apa lagunya Bang?
1: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
2: Aduh, ikutan Mas Jarwan tadi ya.
1: Yo.
2: Salam nih ya.
1: Silakan.
2: Wai, apa yang dolo-dolo. Selamat sore. Bang, selamat sore. Selamat sore. Bang Jomo, selamat sore. Wai, Mbak Bunda Samba, selamat sore. Wai Nabila yang ada di Karang selamat sore. Wai Bang Jumbo selamat sore. Wai Bang Itu selamat sore. Wai yang ada di Wai Kanan, Wai Bang Ramli, Wai Trimo, Bang Darman, Bang Munir selamat sore. Wai Seunyit Gawa Bang Peria
1: Seunyit ya.
2: Yo, wei Bang Peri yang kini pun tugas mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Peri ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum Dapik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, ada lagi yang masih ingin bergabung di 0721255112 atau di melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ramli Bang, woi kanan.
1: Ya, Bang Ramli, apa kabar?
3: Baik, sehat Bang. Bang Ferry sehat keluarga?
1: Sehat semua, alhamdulillah.
3: Amin.
1: Amin.
3: Nah, itulah yang kita kehendaki Bang.
1: Betul.
3: Sehat, banyak duit enggak sehat?
1: Coba nah, Bang. Percuma ya. Duit ya, banyak badan enggak sehat.
3: Hah? Anu diputar semua aja Bang lagunya.
1: Lah semuanya aja ya.
3: Iya. Iya. Nah, salamnya ada Bang Senen ya. Ada Mama Dila Jembatan Kembar. Ada Papan ya. Ada Apen Bolo-Bolo. Ada Ipa ya. Ada Bunda Samba tadi ya. Ada JK juga. Ada Bang Darman. Ada Mbak Jarwo ya. Ada Bang Katiman Bandung. Katiman ya. Ada Bang Irin, ACB, apa lagi ya kira-kira ya. Lupa Bang, semuanya ya dari Asam Bajet Bang.
1: Semuanya ya dari Asam Bajet.
3: Bang Ferry, semoga diberi kesehatan keluarga ya. Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
1: Amin, amin.
3: Makasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Bandar Lampung, Tabik pun. Boleh ada Bang Abdullah ya. Makasih Bang Yo.
1: Jaman-jaman.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Amir ada lagi.

0: Ingin bergabung ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Sinan Munir, sewot di kanan bang.
0: Ya, apa kabar bang Sinan Munir?
1: Alhamdulillah sehat gawo bang.
0: Sehat ya.
1: Iya. Semoga bang Ferry sehat juga bersama dengan keluarga ya.
0: Amin amin.
1: Ya, jadi apa lagu nih bang?
0: Lagu ini saya hadu disiapkan ji Cinta Bercabang Racun Asmara Angka 1.
1: Kok ya angka 1 aja
0: lah. Angka 1 ya?
1: Iya, angka 1. Ya, salam ya Bang Ferry ya.
0: Ya, silakan.
1: Emi Kemiling, kemudian Bang Topat, Dutan Sebuai di Lampung Tengah, Randy Oku Selatan, Bang Julita ya, kemudian Minan, Nona, Medi ya, kemudian Amelia, Jarwo, Senen, Edo, kemudian Bunda Samba, Aditya, Krui, kemudian Nabila, Putri, Nurdin ya, Raja Inton, kemudian Yamin sama Doi Kandis ya, kemudian Jumlo Ketagung, kemudian Nalion, Nabila, kemudian Tajudin sewa di jauh di sana ya, semoga sehat selalu ya, kemudian sewa di Waikanan ya, acara Propat Bandar Lampung ya, acara na Hatta Ismail, kemudian Diterimo, kemudian Pak Herman, kemudian Darman, Basroh Sangkaran Bakti, Pak Abadi, Pak Subunga Mayang, Pak JK, Pak JK, Amir Ditangkaret, Putra Doren, ataupun yang dikatakan kadang-kadang Putra Waituba ya, kemudian Pak Herman, Herman Permana, Muara Dua, kemudian Bang Mirson Ranau, kemudian Pak Tukul, Pak Ramli, kemudian Suryati, Pisang Baru, kemudian Pak Epa di Kasu ya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Apresina, Oko Timur, Oko Selatan ya, semoga sehat selalu ya, Radio Mas Vero dan dari DBM ya. Nah, kemudian untuk Bang Ferry, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, tadi pun terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik ya. Namanya kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya, karena sudah waktunya. Nanti gak keputar lagunya ya. Kita mulai dari Angka 1 ya.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

Minami Wari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DP, maksud kami DJP Bengkulu dan Lampung, memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kepala Kanwil DJP, maksud kami DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo mengatakan DJP memiliki peran penting dalam menghimpun penerimaan negara, namun keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban. Sigit menilai RRI menjadi salah satu media yang memiliki jangkauan luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Karena itu, RRI dinilai sebagai mitra strategis dalam menyampaikan edukasi dan informasi perpajakan kepada masyarakat. Selain mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan, DJP juga ingin memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan daerah. Menurut Sigit, masyarakat berhak mengetahui bahwa dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang langsung dirasakan manfaatnya. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba bersama Kejaksaan Negeri Kajari Tubaba menggelar penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah daerah serta kepala sekolah UPTD, SD dan SMP se-Kabupaten Tubaba di Aula SMPN 9 Tubabar. Bupati Tubaba Nopriwan Jaya yang diwakili Kepala Bagian Hukum Setdakap Tubaba Budi Sugianto memperapresiasi sinergi yang terjalin antar Pemkab dan Kejari dalam meningkatkan pemahaman hukum aparatur daerah. Menurutnya kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kesalahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: benar. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mas.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya bang, sabar dulu bang, ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada

Pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang usung-usung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mula senemun mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak mi lamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak habai, wak berita-berita hane, wak gempa megatras nyak habai sih.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita. Tawat kuku na yo. Laju ni ko ha, unyin-unyin keluarga mu diusung mu Dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah Dija ni ko.
1: Oh si dikenikan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikenio si
0: Medi, penyin

0: api-api. Kita nang perlebihan ko kanola. Hadu baca, mulang. Hadu kanah mone. Kanah mana depan kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung ku teh. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Haga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Nabela sanguku. Belawai bela mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

Ya, Minamwari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 guna nantinya untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan beduk azan maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

Pendengar, saat ini kami sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185-186 dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sus-

0: pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali hompimpak untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah

0: harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di cara komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami do.
1: Ya HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: lagi pinjol jone sih?
1: Hah?
0: Eh buat pinjol?
1: Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya, memakai iPhone, bangku panen ku jarang utang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan mengeto dilihat kayak konyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si mengeto nih hanya di cawa
1: kolokasi. Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni ku utang di pinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ni ku sego.
0: Terus apa
1: ya,
0: sih? Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan dan agak bergaya-bergaya tidak ngasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Si apa yang beli lu sih? Niku
1: ya gitu kepokon mana? Kayak senangun niku mak kuat ngebayak nih. Hagat di kepokon, ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok, cawak ku nyaman ngedok ya sih.
1: Mawan, aku ku cawak ku nyaman ya niku wan. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

104 FM, Suara Budaya Lampung.

Mina Muari, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mulai memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha yang berkembang di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Driswan Nasution mengatakan, sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk mengetahui kekuatan dan tantangan ekonomi daerah. Hasil pendataan akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Menurutnya, sensus akan menghasilkan data mengenai struktur ekonomi daerah, sektor usaha penyerap tenaga kerja tersebar, maksud kami terbesar, hingga tingkat produktivitas berbagai sektor ekonomi. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. BPS juga akan memperoleh data terkait lokasi usaha, jumlah pekerja, serta klarifikasi kegiatan usaha yang berkembang di Lampung. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan usaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Beralih ke warca selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung memusnahkan 1.320 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dua kasus peredaran narkotika yang melibatkan tersangka Tri Mayasari dan Wawan Effendi. Pemusnahan dilakukan di kantor BNNP Lampung setelah memperoleh penetapan dan izin pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Sebelumnya, sebagian barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto, mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung, Brigjen Pol Budi Wibowo, mengatakan seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah dipastikan mengandung zat MDMA berdasarkan hasil uji laboratorium BNNRI. Demikian, Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Mina Muari, naikkan casunya nih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit duri dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya nanti acara akan dipandu rekan saya yang ganteng, yaitu Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak muaki tabi pun jamaah pamedi rawan kampung tunggal dalam launi de bingi kani. Edisi kani sinji minak muaki di Kamis malam Jumat 11 Juni 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Lisan, lisan timbul pengertian kham silaturahmi silah, menjaga hubungan kham, jama kham sekeluarga balak kham, si hatong mi lamban kham maupun siwat di lingkungan kham negara.
1: Assalamualaikum, koko, dengan yung kayong ni kuya dua, wacaha, kira mo tamu sa?
2: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayak arisan, ni ko tumbay mangsa, no, pero tama, si kabayak unya gata niya mangsa, ni ko mabayak.
1: Lola niya mga bayak, Medi, niya ang pajak mali hape, ang pajak mali skincare, niya mo niya ang lunas pabayakan ko di RT si Kamdudi, na niya mga bayak.
2: Niya juga kang beli, weh, butuh niya, siya nutok arisan niya, butuh Allah ni kunya susip niya, anak ko buta, seko, buka ni kunya, tanggung jawab niya kemana, bangsa, seko po nagtopeng.
1: Niya rin mga bayak, to sa pa mo na.
2: Bayak, bayak, pokoknya bayak, kutunggu ni kunilamban ko, kutunggu.
1: Niya, makumpang na duit, at buka pa ko niya. Makumpang na duit niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Perempat FM, suara budaya Lampung. Pagun di Perempat FM di kesempatan kali ini jika ada pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Minat muari masyarakat kelas menengah cuma dapat pasrah ngadapi segelahnya kenaikan harga Pertamax saya mencapai 3.950 per liter atau sekitar 32%, jak 12.300 jadi 16.250. Jadi kenaikan harga Pertamax Sinji nambah beban mi kelas menengah saya daya belinya telah tergerus minat muari ya. Jadi minat muari apalagi selain masih mesti berhemat, jujur hane kecewa banget dengan kenaikan harga Pertamax yang hampir 4.000 per liter. Dan bapak ini cuma bisa pasrah. Ini dikatakan oleh Bapak Andri Latif, warga Tangerang Selatan Banten, yang hampir setiap hari menggunakan mobil pribadi berbahan bakar Pertamax Ron 92 untuk ke kantor. Bapak Andri menceritakan ia berencana mengisi bahan bakar guna mobilnya di rebu pagi. Dan ia tekanjat pas pandai harga Pertamax Ron 92 saya biasa dipakai kado cakak jak 12.300 jadi 16.250 mulai di kani kebu dini hari sinji. Akhirnya Bapak Nji mutus kok guna nunda isi Pertamax selisih 4.000 per liter cuma angka. Nji artinya setiap isi penuh tangki mobil tambahan biaya saya dibayar sekitar 120.000. Mengkung luo tambahan biaya jak kenaikan harga oli kayak suku cadang kendaraan yang kado lambung mena, bahkan biaya cuci mobil gau kadu cakak minak muahi. Dicatat harga oli sepeda motor saya biasanya dipakai kadu cakak per Mei 90.000 jadi 155.000. Ya menduga harga sina naik maloh cakak togo 170.000 seiring dengan depresi atau depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga CDI, kapasitor discharge ignition atau komponen pengapian sepeda motor juga naik sekitar 20%. Aduh, cakak unyin. Nambi Bang Medi juga ngobrol sama tukang bengkel. Dia ngeluh, minak mau harga oli itu naik juga, oli motor. Terus kita harus gimana, please? Kasih tahu saya, minak mau harus gimana ini?
1: Ada apa nih?
2: Singkol, Pak.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Bekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, Bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
3: Rompat FM, suara budaya.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: acakan inya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Haga luar di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segera pe mobil mu wet ni haga luah.
2: Allah api api we di kunan jaga tangga ribut ni hadapi lah.
1: Oi, tolong lihat fa pe mobil mu no api mu ni mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakan inya haga luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handon ni ku angkatan ngebang na weh nyala ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah ki mada lahan parkir
2: atal lagi juga ona kena ada kita tangga cekibit kayak sirik di macam ma cawa ko ni ku na sirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mada lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kawa di pekon lah katur alih ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katur ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko
2: kena ada aja kemas sama aga sedekah sekali jiwa tetangga pahala mau di aku kita mau di niku ceriwit nian kona
1: alah niku sesama do ami-ami ni mone ngekinat ku mobil basing-basing gawah inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ko pai uat lahan parkir mo mawak kiku ku kajikan niku ngganggu tetangga malam ku kena sa hadu di pandekam tahu di lahan sesempit.

Minamoahi, perairan Kabupaten Pesawaran dinilai memiliki potensi perikanan yang besar karena karakteristik laut yang relatif teduh dibanding wilayah perairan terbuka. Namun nelayan mengingatkan potensi ini terancam menurun akibat kerusakan terumbu karang dan lemahnya pengawasan aktivitas penangkapan ikan. Mawardi, nelayan asal Kecamatan Teluk Pandan, mengatakan perairan Pesawaran menjadi lokasi berkumpulnya berbagai jenis ikan, terutama saat musim angin barat. Kondisi itu membuat hasil tangkapan nelayan di wilayah tersebut cukup melimpah dibandingkan dengan daerah lain. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, sebanyak 1.000 warga Kabupaten Pringsewu menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial tahun 2026 dengan total nilai sekitar 1 miliar rupiah. Bantuan disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan yang berlangsung di Pringsewu pada hari ini. Kegiatan penyaluran dihadiri Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono dan juga Bupati Pringsewu serta yang lain. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Pringsewu melalui berbagai program bantuan sosial. Antajepai wakca pukul kuang puluh togo tunggu malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selanjutnya kami akan mendengar Skopayo Sandiwara Radio berjudul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: sehat, Pak Hendra. Ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.
6: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minamoke pendengar perempat, silakan yang suka dengan lagu-lagu daerah Panginyongan atau lagu-lagu Panginyongan dalam acara ini boleh telepon di 0721255112. Lagunya sudah disiapkan, tinggal Minamoke pilih ya mana yang ingin didengarkan lagunya. Selamat malam untuk pendengar yang tentunya malam ini tengah mendengarkan Perempat FM. Mudah-mudahan suasana malam di malam Jumat ya Minamoke hari ini ya menjadi malam yang indah. Ya ada orang ganteng telpon ternyata guys. Halo orang ganteng.
1: Halo juga orang tampan.
0: Waduh, saya

0: minum Cito.
1: Untuk di dalam lagunya itu ada sembako gitu loh. Jadi enggak boleh minum minuman, itu dilarang gitu.
0: Gitu ya.
1: Bagus itu, kayak apa menyadarkan gitu.
0: Lagu apa? Lagu dari mana itu? Takutnya campur sari bukan itu.
1: Bukan, itu kalau bisa minta sama Kang Moridan itu lagu itu Pengenyangan, Mendem Ciu judulnya.
0: Mendem Ciu. Ada enggak ya?
1: Biasa Kang Moridan tuh Mendem Ciu.
0: Oh, kita coba cari dulu ya sambil kirim salam.
1: Oke sih. Salamnya pertama-tama buat Nay di Waikandi, sehat selalu. Terus ada juga Pak Jumiran, Pak Joko Purnomo, Mbak Eni Kemiling. Buat semuanya aja lah, karena perdana, karena ini penyiarnya baru.
0: Uasik.
1: Makasih ya Kang Medi.
0: Asik. Iya.
1: Assalamualaikum. Tapi
0: pun Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga Guaid. Untuk Topan ya, lagunya Mendem Ciu. Ada gak guys lagunya? Kalau kita cari dulu ya. Maklum ini benar kata Topan tadi ya, penyiar baru, baru diangkat dari Penggorengan. Halo.
2: Sehat.
0: Sehat Kang Abdullah. Cuman pilek-pilek tipis ini.
2: Dinner pakai apa tadi? Dinner pakai apa?
0: Dinner. Saya dinernya kebetulan cuman pakai ini, ketela rebus saja, enggak makan nasi. Serius?
2: Kau ini orang karyawan perompet yang selalu merendah ya, padahal ayam goreng.
0: Harus gitu loh. Kita itu kalau ketela rebus tuh sehat.
2: Alah, kamu tuh ngapus sih kamu ini.
0: Kok ngapus sih ora percaya?
2: Ya orang kamu dikasih makan kayak gitu di RRW karena enggak betah.
0: Enggak lah betah.
2: Ngapus sih.
0: Eneng-eneng. Ada-ada aja.
2: Apa frekuensi suara?
0: Apa?
2: Masjid Agung Darussalam masuk enggak bolehnya?
0: Takutnya campur sari bukan itu.
2: Ya, ini kan malam Jumat toh. Ini kan Penginyongan kan itu. Ya ini itu yang nyanyi namanya Dedi Petak. Cuman judulnya Masjid Agung Darussalam.
0: Jadi Masjid Agung Darussalam Dedi Petak ya.
2: Ya, Dedi Petak itu ada dua bro lagunya. Satu Masjid Agung Darussalam.
0: Oh iya boleh. Dia tulisannya Dangdut Jawa Ngapak Purbalingga. Bisa
2: iya.
0: Berarti. Okay.
2: Iya. Yang satunya lagi judulnya Perawan Pabrik. Itu sama penyanyi yang sama.
0: Sekarang perawannya udah gak kerja di pabrik lagi.
2: Makanya pengapuran aku ngajari sampean. Masalah sampean wong Lampung orang ngerti.
0: Ih aku ngerti loh ngomong bahasa Jawa. Ngerti aku. Ora percaya.
2: Alah. Dek ning arek riwayat karena mangan godhong singkong ora betah. Ya wes botol ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah mah bongkar kartu. Makasih ya Kang Abdullah yang ada di Y kanan sudah ikutan gabung. Pendengar masih ada enggak yang mau gabung silakan di 0721255112. Kita dengerin lagu-lagu ngapak ya malam ini ya Minak Muakia dalam acara Penginyongan. Coba yang satu ini juga enak nih kayaknya lagunya nih Minak Muakia. Kita dengerin lagu dari Dedi Pitak Masjid Agung Darussalam. Topan nanti lagunya dicariin dulu ya Topan ya. Maklum penyiar anyar harus training dulu lagu.

0: Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar dan minamuak, itu tadi lagu Mendem Ciu ya. Jangan ditiru gitu. Yang mau bergabung kembali silakan minamuaki di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya 0811720985. Yang lagi ada di depan-depan rumah gitu ya, teras rumah masing-masing, lagi kumpul bareng tetangga mungkin, lagi kumpul bareng keluarga sambil mendengarkan lagu-lagu dalam acara Panginyongan. Ada beberapa lagu-lagu yang ingin Anda pilih, boleh ya. Kayak lagu Terminal Purwokerto, Mendoan, dan lain-lain ya. Atau ada lagu lain yang versinya adalah versi lagu Ngapak, Minamuaki. Ngapak itu berarti ada Purwokerto gitu-gitu, Tegal ya, Banyumas. Boleh telepon di 0721255112 atau boleh telepon WhatsApp 0811720985.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lanjutkan kembali ya acara Panginyongan. Sudah pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih saya Medi Irawan menemani Mina Muwaki dengan lagu-lagu daerah Jawa Tengah, khususnya lagu-lagu ngapaknya Mina Muwaki yang kami hadirkan malam hari ini dalam acara Panginyongan. Selamat malam juga untuk Mina Muwaki. Jangan lupa dengarkan kami melalui FM 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android dan buka website dan streaming kami www.rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni aguk dibah apikidah.
2: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Mina Muahi. Masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

bagus ini mari dukung, terima kasih.

Kita dengarkan lagu terakhir dalam acara ini Menak Muari. Nanti Laune dibingikannya dengan lagu-lagu daerah Lampung, khususnya lagu-lagu dangdut Lampung sampai pukul 23. Terus lagu-lagu klasik Lampung sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih saya Medi Rama menemani Menak.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ini agak kencengan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu senga batang tuweh di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya huni atau pelangi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Pagune 4 FM, suara budaya Lampung. Pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Pagun juga jamal lagu-lagu dangdut Lampung. Saya Sikam hadir ke gue Minak Muakisun ini ya.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan bekerja

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ngono kau upahan, sang mau bah mak anak kupi kau tapa kuh di daka mengedok dos si mutil. Nani kuda si mutil ni kini kau kuawa, kuawa mana kena jak daka?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi, ni kau ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok kau cuma pagi, kau minjak pagi, dan lupa sarapan pagi jalan pan, kau mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah, kenapa aneh media ini tanoyo demi memenuhi kebutuhan.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Dir, apa kau bikin?
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Minamori di pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Kami terngeskol lagu-lagu klasik Lampung, baik Jaabung maupun juga Pepadun maupun juga Saibatin ya Minamori. Dan lupa dengisko di FM 88,5 MHz. Minamori juga dapat unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jamah streaming Sikam www.rri.co.id.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Debingi Kani Minamuaki, saatnya kami terdengar sekolah lagu-lagu klasik Lampung di Perempat FM. Menemani suasana malam Minamuaki, saya tentunya kaduhaga istirahat Debingi ya. Kaduhaga pedom, nyambut jemahat, jemoh Minamuaki. Dan pasti mudah-mudahan dikani jemahat, jemoh. Lamun keberkahan saya dikasih kone Minamuaki seunyine ya. Pagun dalam lagu-lagu daerah Lampung di Perempat FM dalam launi Debingi Kani.

RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita loh. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Asyap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajar.

Minamu Aki Makassa Tuntas. Saya Medi Rawan dengan saya Minamu Aki Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sehingga mencoba selamat demingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung. Tapi

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamuari pendengar perempat di Ipapun jenganan minamuari antai japai puja makam di sepanjang Kanisinji kampu pisah guna petungga mula jumat pagi di pukul 4:50 walu menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Wakili kerabat kerja saya bertugas jika mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi

そうそう。

そうそう。

Selamat pagi minum wangi di kanca sunyini di papun jenganan kuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ku siaran sekejung hari sinji Jumat 12 Juni 2026. Anja studio sikam sai butugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi di kanca sunyi ini di Pampun Jenganan Kuti. Kembali bersama kami di pagi hari ini dalam pelauni pagi ini. Kami juga masih akan terus hadir menemani Anda. Masih dengan rangkaian Ada Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Bersama saya Nona Karisma yang akan menemani kebersamaan kita minum lagi di pelauni pagi ini hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan. Sani kita duduk. Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Islami hari ini, Mutiara Pagi, dengan judul Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, tanpa terasa kita kembali memasuki lembaran baru dalam penanggalan Hijriah. Pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka atau kalender semata, tapi ini pun menjadi momentum penting bagi setiap muslim untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui, sekaligus menyusun tekad dan harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tahun baru Islam juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sebuah perjalanan yang bukan hanya perpindahan tempat tapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, perubahan dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti apa makna serta hikmah yang bisa kita ambil dari datangnya tahun baru Islam, dan bagaimana pula seharusnya kita sebagai seorang muslim menyambut 1 Muharram, serta pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahasnya lebih dalam pada hari ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung lewat line telepon, Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian ya.
0: Betul sekali dengan Dian,
1: iya,
0: Ustadz.
1: Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz, tentunya kita juga penasaran sekali, ingin mengetahui ibroh dan juga pastinya hal-hal apa saja yang harus kita pelajari menjelang 1 Muharram 1448 Hijriah. Silakan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Oke, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaAllah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur, mari kita aturkan kehadir Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, sebelum-sebelumnya dan yang akan datang, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, sebagaimana bisa kita ketahui di kalender Hijriah ya, memang sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan pergantian tahun Hijriah ya, 1447 menuju 1448 Hijriah. Kalau tidak salah hari Selasa yang akan datang ya, tepatnya di tanggal 17 Juni kita akan bersama memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, memang sebagaimana prolog sampaikan Mbak Dian tadi, ketika kita berbicara tahun baru Islam memang tidak bisa dilepas dengan sebuah peristiwa akbar ya, peristiwa besar, peristiwa bersejarah, peristiwa monumental yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat pada saat itu ya, dan dari kota kelahiran beliau Mekah Al-Mukarramah menuju sebuah tempat yang asing ya, yang belum pernah beliau injakkan kakinya, artinya tempat yang belum pernah beliau lalui lah istilahnya, yaitu sebuah daerah yang namanya Yasrib, dulu namanya Yasrib, yang kemudian karena perkembangan kota Yasrib ini di tangan Rasulullah Muhammad SAW dari sebuah daerah yang belum maju gitu ya, menuju daerah yang sudah maju, modern segala macam, yaitu kemudian berubah namanya menjadi Madinah Al Munawwarah. Nah, pendengar Mutiara Pagi RRI, ketika kita berbicara satu Muharram ya, atau tahun baru Islam, itu memang sebagaimana saya sampaikan tadi tidak bisa kita lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi ya, karena memang kalau kita pahami hijrah itu kan kalau secara harfiah itu ya perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu komunitas satu ke komunitas lain, dari satu negeri yang satu ke negeri yang lain. Adapun kalau dalam konteks historis sejarah sebagaimana saya sampaikan tadi ya, hijrah pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya, dari kota kelahiran beliau Mekah menuju tempat yang belum pernah beliau injakkan kakinya, yaitu Yasrib. Nah, kemudian yang terpenting dalam konteks kekinian ini yang perlu kita perdalam ya, ke dalam konteks kekinian ini hijrah ini bisa kita maknai adalah sebuah perpindahan ya, artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk pindah dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezoliman gitu ya, penuh dengan dosa dan maksiat gitu, menuju sebuah tatanan masyarakat yang damai, adem, ayem, tentrem gitu ya, penuh dengan kesolehan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketaatan. Nah, ini konteks hijrah yang bisa kita pahami dalam konteks kekinian sekarang ini adalah artinya kita mesti hijrah pindah dari suatu kondisi yang enggak baik lah istilahnya ya, kondisi yang buruk ya, menuju kepada sebuah kondisi yang baik gitu, yang hasanah, yang damai, tentrem dan segala macamnya. Oleh karenanya, karena tahun baru Islam ini pasti akan hadir dalam setiap tahunnya, ya paling tidak kita harus bisa mengambil hikmah ibroh ada apa di balik sejarah itu. Ya kalau kita bicara sejarah mungkin waktunya sangat tidak memungkinkan. Oleh karenanya paling tidak ketika kita sedikit mengetahui tentang prosesi hijrah dulu ya, dari Nabi Muhammad dulu, yang memang kalau kita bicara dalam konteks sejarah, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah itu, karena memang pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam melakukan gerakan dakwah itu kan penuh dengan tekanan gitu, penuh dengan intimidasi gitu ya, penuh dengan intrik-intrik yang hampir saja membunuh Rasulullah Muhammad SAW gitu, sehingga kondisinya pada saat itu kondisinya sudah gak nyaman lagi, sudah gak kondusif lagi untuk melakukan gerakan dakwah. Kenapa? Karena pemuka-pemuka kafir Quraisy di Mekah ketika itu ya memang sangat tidak mengharapkan kehadiran dakwah gitu. Mereka sudah muak, sudah bosan dengan dakwah Nabi, karena mereka khawatir kalau gerakan dakwah Nabi Muhammad ini tidak dihentikan, tidak dikat gitu, khawatir akan mengganggu eksistensi mereka gitu. Oleh karena mereka itu melakukan upaya-upaya yang sangat membahayakan pada diri Nabi, bahkan pada saat itu mereka ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak kondusif lagi berdakwah di Mekah. Makanya pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, yang itu yang membuktikan bahwasanya hijrahnya Nabi ke Madinah itu sebuah peristiwa besar gitu, sebuah keberanian sebenarnya. Dan untuk membuktikan, membuka mata kita umat manusia di seluruh muka bumi ini, bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak bersifat lokalistik gitu, tidak hanya bisa hidup di suatu daerah saja, tapi rupanya Rasulullah membuktikan ketika itu, dan ini yang harus kita buka sejarah ini, bahwasanya Islam itu bisa berkembang di mana saja gitu, tidak monoton di sebuah daerah. Oleh karenanya dalam konteks kekinian ini paling tidak ya hikmah-hikmah yang bisa kita petik, pertama ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan, untuk merubah pada diri kita gitu. Kalau diri kita selama ini, hidup kita ini lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan dunia, ya kita mulai bergeser, hijrah gitu kan. Jangan sampai hidup kita ini hanya cenderung dunia tok gitu kan. Berangkat pagi gitu kan, pulang malam, lupa ibadah gitu kan, enggak mau lagi sholat gitu kan, enggak mau lagi baca Quran gitu, enggak mau lagi minta berdoa sama Allah. Nah ini kan artinya orientasi hidup kita itu hanya dunia, dunia dan dunia. Nah ini juga yang perlu kita lakukan hijrah, pindahlah dari orientasi hidup kita dunia, yang orientasi kehidupan kita yang hanya mengacu kepentingan dunia saja, untuk kepentingan dunia saja dan melupakan akhirat. Nah ini oleh karenanya hikmah tahun baru Islam saat ini ya mengajarkan kepada kita untuk ya hijrahlah, pindah gitu. Kalau ada di antara kita yang selama ini kok kita ini ya lebih cenderung dunia, dunia dan dunia, akhirat kok kesannya dilupakan kan itu. Bahkan kan dari doa yang sering kita ucap itu sebenarnya mengajarkan kita untuk balance hidup antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca kan tuh ada ayat Allah juga ya di Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita itu ya orientasi kita ya kebaikan yang kita minta, kebahagiaan yang kita minta, kesuksesan yang kita minta itu ya berorientasi kepada dua hal, dunia dan akhirat. Jadi kita itu boleh dunia harus sukses, tapi akhirat juga harus sukses. Jangan sampai kita sukses hanya di dunia, tapi tidak sukses di akhirat. Jadi ini mengajarkan, tahun baru Islam ini mengajarkan kepada kita, ya hadirin sekalian, yang jika ada di antara kita yang selama ini hanya cenderung untuk mentingin dunia tok gitu kan, sholat ya walaupun kita sholat kadang-kadang ala kadar saja gitu kan, sholat wajib saja, sholat sunahnya nggak mau gitu kan, kadang-kadang ya banyaklah bolongnya gitu kan dari istiqomahnya gitu kan, maghrib mau, isya lewat, subuh tidur, zuhur capek, asar apalagi kan gitu. Hanya sholat tuh hanya ala kadar saja kalau lagi mau gitu. Nah ini momentum tahun baru Islam mengingatkan kita untuk ya hidup seimbang lah antara kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua hikmah yang bisa kita petik di tahun baru Islam ini adalah ya kita berusaha semaksimal mungkin hijrah gitu kan dari praktek-praktek yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, itu menuju kepada sebuah tataran kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau selama ini kita bergelimang dengan dosa noda gitu ya, kalau ngomong gak terjaga, kalau ngomong asal ngejeplah, kalau ngomong asma asal mangap gitu ya, asbun asal bunyi, gak dipikir apakah ini berbau dusta, bohong, ngumpat, gunjing, minfas segala macam. Kalau ngomong tuh asal keluar saja. Nah ini hikmah mau tahun baru, yuk kalau ngomong itu dijaga gitu. Kalau memang kita nggak bisa ngomong baik itu aulia smooth gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam kan gitu. Karena kan hadis nabinya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Kita dianjurkan kalau ngomong itu yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa yang baik, lebih baik aulia smooth. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya, yang bernuansa keagamaan, bernuansa apa sopan santun, bernuansa ajakan kebaikan kepada Allah, aulia smooth, lebih baik diam. Artinya hikmah tahun baru Islam mengajarkan kita, kalau kita sudah terbiasa bohong, umpat gunjing, adu domba, kalau ngomong asal bunyi gitu. Nah, hikmahnya kita coba atur omongan kita. Kemudian kalau selama ini perilaku kita banyak kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, dosa kepada Allah, jarang sholat gitu kan. Kemudian banyaklah kita ini berbuat apa nyakitin orang gitu ya. Perilaku kita ini kadang meremehkan orang gitu kan. Kita ini kadang menyepelekan orang, menganggap orang tuh lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih miskin dari kita. Kita ini hebat gitu. Nah, kalau selama ini praktek kehidupan kita seperti itu yang penuh dengan dosa, kan kita kan muatannya kan pasti dosa kan. Kalau kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, kita menganggap paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling sukses, itu kan gak baik juga. Nah, hikmah tahun baru ini mengingatkan kepada kita, yuk kita hijrah pindah dari perilaku-perilaku yang gak baik itu kepada perilaku-perilaku yang diajarkan oleh agama. Saya kira pengantarnya seperti itu, Mbak Dian. Terima kasih.
0: Makasih juga Ustadz. Masya Allah. Tentu ini menjadi momen yang sangat kita tunggu, sebuah perbaikan diri, perbaharuan diri dengan segala harapan-harapan baik yang kita ingin tuju juga. Baik Ustadz, sepertinya pendengar kita sudah banyak nih yang mengantri. Kita undang untuk line telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811-7207909. Kali ini sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin ya?
2: Ya.
0: Mas Apin di Candipuro, silahkan. Tema hari ini terkait hikmah tahun baru 1448 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Rosidin. Silahkan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu, Mas Apin Candipuro, silahkan Mas.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
1: Amin, semua amin, silahkan.
2: Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, di dalam tahun baru Islam itu kan terkadang kita salah itu menilai, padahal tahun baru Islam itu bulan yang dimuliakan. Tanggal 10 kita puasa, bahkan banyak hari-hari di dalamnya itu banyak hari-hari yang mulia Pak Ustadz ya, bukan berarti yang kemarin-kemarin gak mulia, cuman terkadang kita merayakan itu kebalik Pak Ustadz. Tahun baru Masehi dirayakan meriah, ya kan, tapi tahun baru Muharram beda. Padahal kalau dipikir hikmahnya ada loh Pak Ustadz, seperti tadi yang Pak Ustadz paparkan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana dalam menanggap sikap seperti itu? Apakah zaman dulu juga seperti yang zaman sekarang? Masehi dimeriahkan hura-hura segala macam. Kalau Muharram kan ada yang pengajian akbar apa Pak Ustadz mengundang takbir akbar apa segala macam. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Dalam menyikapi hal ini kita harus ikut-ikutan ya, jelas tidak lah Pak Ustadz ya, ngambil hikmahnya aja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Mbak Dian, saya selalu sekali udara. Tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait euforia peringatan tahun baru, terkadang Masehi lebih dimeriahkan daripada Hijriah. Nah, bagaimana tanggapannya Ustadz?
1: Ya, terima kasih Mas Apin dan Dipuro. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, saya selalu ya, murah rezeki, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kemuliaan bulan Muharram ya. Kemudian juga beliau menyikapi adanya perbedaan yang sangat signifikan gitu, sangat berbeda perlakuan umat Islam dalam merayakan hari raya hari tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi ya, Januari. Pertama Mas Apin, berkaitan dengan kemuliaan Muharram, ini memang Allah sebenarnya secara lukas dan tegas menyebut Muharram itu bagian dari minha arbaatun hurum ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah nyatakan itu di surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wa ard minha arbaatun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan gitu. Jadi rupanya melalui ayat ini kita, Allah mempertegas kepada kita yang mendesain ya, yang merekonstruksi, yang merancang jumlah bulan dalam setahun itu Allah rupanya ya. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu ada 12, isna asyar. Ada 12 dan itu yang mendesain Allah, nama-nama. Tapi kalender Hijriah otomatis ya. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu minha, dari 12 minha itu domir kata ganti kembali kepada isna asyar ya. Dari 12 itu arba'ah hurum, ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum itu 3 bulan berturut-turut dalam kalender Hijriah ya. Dari bulan ke-11 Zulqa'idah, bulan Zulhijjah bulan ke-12 dan bulan pertama dalam kalender Hijriah yaitu Muharram. Kemudian ada satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi secara secara lukas gitu Allah nyatakan jumlah apa, ada 4 bulan yang sangat-sangat mulia, sangat spesial di hadapan Allah yaitu 4 bulan. Salah satunya adalah Muharram. Nah memang kadang-kadang kita umat Islam sendiri memperlakukannya ya kalau bisa dikatakan diskriminatif gitu, ada perbedaan gitu. Kita ya okelah, kadang-kadang kita kejebak dengan euforia terlalu berlebihan dalam menyambut tahun baru Masehi gitu kan. Hura, kesannya kan berhura-hura dalam rangka menyambut tahun baru Masehi itu kan kita berhura-hura, berpesta pora ya, menghambur-hamburkan ya harta lah istilahnya kan dengan pesta kembang api, pesta

0: Hijri aja nggak tahu kapan datangnya, gitu itu loh ya. Ya inilah apa fenomena real ya, fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat kita, yang mestinya kita sebagai umat Islam ya kita harus lebih memprioritaskan, mengutamakan tahun baru Islam mestinya. Kenapa? Karena Allah memuliakan bulan Muharram, kok malah kita tidak memuliakan, kan gitu kan. Malah ini kadang-kadang ada yang lebih ironi lagi, Mas Apin dan kita semua. Muharram itu kan dalam kalender Jawa, maaf ini ya, saya perlu katakan maaf, dalam kalender Jawa itu kan bulan Suro. Bulan Suro ini maaf ini ya, maaf bagi kebanyakan orang, ada sebagian masyarakat kita yang menganggap itu kan bulan sial, gitu kan. Bulan Suro itu bulan sial, sehingga kadang-kadang maaf, ini saya katakan maaf gitu ya. Ada di antara kita yang kalau udah masuk bulan Suro itu mau nikahin anak nggak berani, takut. Mau khitan anak takut gitu. Mau gelar acara-acara misal pindah rumah udah takut. Mau mulai usaha baru itu takut. Kenapa? Karena tadi sudah terpatri persepsi dengan masyarakat bulan Muharram atau bulan Suro dalam kalender Jawa itu bulan sial gitu. Jadi ini itu ironi banget gitu. Sedih betul. Allah memuliakan bulan Muharram, kita sendiri malah mendiskriminasi. Ya tapi itulah fakta realita yang terjadi di tengah masa. Oleh karena menjadi tugas kita semua paling tidak untuk mencerahkan gitu kan, mencerahkan, mencerdaskan umat kita ya, jangan sampai perlakuan kita itu ya terlalu timpang banget lah gitu. Contoh kalau tahun baru Masehi hadir, luar biasa, kita euforia betul gitu, senang betul, bahkan jauh-jauh hari sudah mendesain berbagai macam aktivitas gitu ya, acara, rondomnya disiapin, duitnya segala macam. Kehadiran tahun baru Islam boro-boro mau memperingati gitu. Tapi apa sudah ada perubahan dinamika sosial yang ada di masyarakat kita mulai saat ini. Sekarang biasanya kalau tahun baru Islam kan ya minimal lah di beberapa masjid musola itu kita ngadain malam perayaan dengan adain ceramah, lomba-lomba, kegiatan-kegiatan ke Islam. Ini sudah mulai lah ya, walaupun masih ada juga di antara kita, masyarakat kita yang menganggap bulan Suro itu bulan sial. Sehingga ya maaf ya, kita kalau udah di bulan Suro itu kan namanya resepsi pernikahan, resepsi khitanan itu kan sangat drastis betul ini. Ininya apa berkurangnya. Tapi kalau di bulan besar bulan haji ini, waduh, minggu ini aja berapa saya undangan itu kan, Mbak Dian.
1: Masya Allah ya Ustadz ya.
0: Iya, ini minggu terakhir di bulan Zulhijjah ini. Minggu depan sudah bulan Suro, bulan Muharram. Wah, orang udah gak ada lagi kalau Muharram itu orang pesta. Ya ada 1-2, tidak sebanyak di bulan-bulan lain. Saya kira itu Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah. Padahal ini adalah salah satu bulan istimewa, seharusnya juga kita bisa untuk merayakan dengan baik, kemudian juga jangan sampai terbalik, justru malah ketakutan gitu ya dengan bulan Muharram gitu. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung juga lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu Maimunah di Bandar Lampung, betul?
2: Bukan, ini Ibu Ros di Kedamaian.
1: Salah, dengan siapa Bu?
2: Ibu Ros di Kedamaian.
1: Ibu Ros di Kedamaian, baik Ibu Ros, ini kita sudah bersama dengan Ustadz Rosidin. Kita sedang berbicara terkait dengan hikmah ya dari tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Maksud kami tahun baru Islam. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu.
2: Ya ini tapi di luar tema nih ya, boleh gak ya?
1: Boleh Ustadz ya.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waritmano. Ya, Bu Ros, silakan.
2: Ya, sehat, Pak Ustadz.
0: Amin.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ini di luar tema ya, dimasalahkan di suami saya gitu. Di suami saya ini, udah berapa tahun dia nggak sholat. Nah, udah itu saya sholat juga suka dikroditin pakai radio. Nah dia sambilnya aja itu ada, jangan ada asal aja dia marah setiap hari, setiap malam asal dia di rumah dia marah. Nah jadi sekarang waktu hari Minggu, saya tebakan saya ini, dia ini ada dosanya sama

0: keluarga dia gitu loh Pak Ustadz. Soalnya dia kasuran nih sama keluarga dia yang hidup enggak, ataupun yang bimbing orang tuanya udah meninggal, mak bapak udah meninggal enggak. Apalagi kalau dia sholat ngirim-ngirim apa gitu, doa-doa sama aku enggak. Jadi maksud saya ini kayaknya dosa gitu Pak Ustadz. Nah jadi sekarang saya suruh pulang dia, udah 6 malam dari kampung. Ya biar dedek kakaknya, ya kakaknya walaupun baru sekali dia udah alhamdulillah dari omroh gitu. Ya siapa tahu dia bisa ngedidik dia. Sama saya suruh dia jarah di kuburan orang tua dia. Ini makanya saya tanya pun, apakah saya berdosa nyuruh dia pulang pergi dari rumah ini untuk dia bersejarah dan dia saturahin sama orang, sama keluarga dia. Saya minta penjelasan Pak Ustaz, apakah saya berdosa apakah enggak Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Kakak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz untuk tanggapannya terkait pertanyaan dari Bu Ros di Kedamaian.
2: Ya, terima kasih Bu Ros Kedamaian Bandar Lampung ya, berkontribusi di Mutiara Pagi Hari. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat selalu, dan keluarga Bu Ros ini terutama suaminya ya, mudah-mudahan bisa tersadar untuk paham bahwasanya hakikat hidup ini adalah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita ini hakikat substansi kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya agak miris ya dengan cerita Bu Ros ini. Kalau lihat dari intonasi suara beliau ini kan sebenarnya sudah usia senja juga gitu ya, sudah di atas 50 sepertinya. Tapi kok beliau bercerita kondisi keluarga khususnya suami tercinta beliau, kok agak susah gitu ya, agak sulit untuk melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat 5 waktu. Malah beliau tadi bercerita ya sebagai ikhtiar beliau untuk menyadarkan suaminya, beliau meminta gitu ya, bukan menyuruh lah gitu ya, bukan memerintah, tapi meminta suaminya untuk ke kampung, untuk ziarah ke makam kedua orang tuanya, dengan harapan karena ziarah kubur itu kan hikmah terbesarnya adalah mengingatkan kita kepada zikrul maut ya, mengingatkan kita masalah kematian. Jadi saya sebenarnya sedih ya mendengar cerita ini. Mudah-mudahan tidak banyaklah yang mengalami problem seperti ini. Oleh karena kita doakan kepada Bu Ros untuk tetap sabar ya, sabar ini menerima kondisi seperti ini, tapi sabar diimbangi juga dengan doa dan ikhtiar lah gitu ya. Jadi Bu Ros tadi beliau bercerita suaminya agak sulit untuk sholat ya. Jadi kalau berkaitan dengan ini ya, tugas istri ya khususnya ya, dan tugas kita semua sebenarnya sebagai umat Islam itu kan paling tidak memberikan peringatan lah gitu kan, menyadarkan kepada siapapun termasuk suami Bu Ros ini, untuk mengingatkan kepada suami bahwasanya sholat itu adalah kewajiban individual ya, bukan kewajiban fardual gitu, fardiyah, bukan kewajiban yang bersifat kolektif kolegia, tapi ini kewajiban yang bersifat individu, karena sholat 5 waktu itu kan tidak bisa istilahnya titip Mbak Dian ya, harus kita sendiri yang melaksanakan. Dan dalam agama kita kan jelas betul sholat itu kan bagian dari kewajiban yang memang harus ditunai. Kalau tidak dilaksanakan ya kita setiap hari akan dicatat dosa di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ini yang perlu kita sadarkan kepada Bu Ros ya, untuk bicara dengan baik-baik ya, bicara dengan santun gitu kan, dengan suami, mudah-mudahan dengan kesantunan kita, kelembutan kita, kearifan kita ngomong dengan suami untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau tidak sholat itu catatan amal buruk itu akan terus dicatat oleh malaikat atid, malaikat pencatat amal buruk. Kenapa tidak sholat itu amal buruk? Ya kan itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi dosanya itu akan terus berlipat dan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Dan itu kalau di yaumul akhir kan diperlihatkan semua catatan-catatan itu gitu. Tapi yang terpenting kewajiban Bu Ros yaitu adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar diimbangi dengan doa. Ya doa tetap Bu Ros lakukan ya di sela-sela antara azan dan iqomah, setelah ba'da sholat, kemudian terutama di sepertiga malam ya setelah tahu, doain suami supaya suami ini sadar untuk istiqomah melaksanakan sholat. Nah ikhtiarnya ya terus, jangan bosan untuk mengingatkan beliau tentang kewajiban melaksanakan sholat. Tapi kita mengingatkan suami itu ya dengan cara-cara yang arif gitu, dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang bijak gitu. Jangan malah menyakiti, jangan malah istilahnya menjustice gitu. Selalu disalahkan, jangan gitu. Artinya dengan bahasa-bahasa yang mudah menyentuh hati suami lah gitu. Suami itu kelemahannya di mana gitu. Kalau memang suami itu perlu disentuh dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang arif, mudah-mudahan kan dia akan tersentuh hatinya untuk sadar gitu, untuk melaksanakan sholat. Kemudian ikhtiarnya ya terus, paling tidak ya kalau memang di rumah tuh ada, bisa nyetel ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, tilawah-tilawah, setel gitu. Tapi yang santun juga, jangan pula nyetel terlalu gede kan, nanti malah mengganggu ketenangan kan. Kemudian ya kalau di sekitar kita ada pengajian-pengajian ya diingetin saja ya, hadir ngaji kan, siapa tahu dengan ikhtiar itu suami bisa berubah. Tapi yang terpenting Bu Ros, kewajiban kita itu hanya mengingatkan, berdoa mengingatkan. Kita tidak punya kapasitas untuk mendikte dia harus berhasil. Kenapa? Karena urusan itu udah urusan Allah gitu. Ikhtiar itu hanya ikhtiar saja. Kita ikhtiar doa terus kita lakukan itu, karena di dalam ikhtiar dan doa itu ada pahala. Dan ini terpenting harus ditandai, yang harus disadari oleh Bu Ros. Dengan Bu Ros itu doa terus, ikhtiar terus untuk menyadarkan suami, itu ada pahala besar ya, ada pahala besar. Tetapi ingat, kita tidak punya legalitas untuk untuk paling tidak membuat dia berubah, karena yang membuat dia berubah itu hanya Allah. Gitu. Rasulullah saja tidak diberikan kapasitas itu Bu Ros ya. Pamannya Rasulullah saja, Rasulullah berdakwah kepada pamannya gitu ya. Untuk masuk Islam itu beberapa paman itu ya masih punya hubungan nasab gitu ya. Itu aja enggak masuk Islam gitu. Tapi Rasulullah tetap berikhtiar terus gitu untuk menyadarkan pamannya, mengingatkan pamannya untuk masuk Islam. Tapi rupanya persoalan hidayah itu bukan persoalan Nabi, bukan persoalan Bu Ros, tapi persoalan Allah. Tetapi kewajiban Bu Ros itu harus tetap dakwah gitu. Tapi dakwahnya tetap dengan mu'izzatul hasanah gitu. Dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang santun. Kemudian juga bisa dilakukan dengan dakwah bilhal gitu. Berikan aja contoh-contoh yang baik. Misal kalau Bu Ros punya anak perempuan ya, sholatnya itu berjamaah lah gitu di rumah itu ya. Bu Ros aja anak perempuan atau kalau punya mantu perempuan aja berjamaah di rumah. Nah pada saat itu Bu Ros sudah melakukan dakwah bilhal. Dengan begitu kan mudah-mudahan suami itu akan tergerak gitu. Oh ya Allah, istri saya, anak saya, mantu saya yang perempuan kok sholat berjamaah, istiqomah gitu, santun. Mudah-mudahan akan terbuka hatinya. Tapi kalau dengan upaya itu sepertinya Allah belum menyadarkan suami, ya yang terpenting dipahami Bu Ros, persoalan hidayah, persoalan sadar atau tidak sadar, ya berubah atau tidak berubah itu kita serahkan hak prerogatifnya ada pada Allah. Kita hanya ikhtiar dan doa. Saya kira itu ya. Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, semoga dengan segala ikhtiar, doa dan juga husnuzon kita kepada Allah atas segala takdir dan juga hidayah yang insya Allah akan diberikan ya Ustadz ya. Akan memudahkan langkah dari suami Bu Ros ya, semoga juga lebih tenang hatinya. Baik Ustadz, ini juga sudah ada kembali telpon, kita akan angkat Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bu Maimunah, Bandar Lampung, Gunter.
1: Baik, Ibu Maimunah di Gunter, Bandar Lampung. Silakan pertanyaannya terkait hikmah Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bersama Ustadz Haji Rosidin.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ritwana, Bu Maimunah, silakan.
0: Ya, saya mau nanya nih tentang puasa. Kalau masalah misalnya saya mau ngodok tapi di waktu saban 1 bulan, nah apakah bisa, apakah enggak? Nah, tolong dijelaskan ya Pak Ustaz. Sekian, terima kasih ya Pak Ustaz. Mbak Nana, Mbak Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kodok puasa Ustadz, silahkan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Bu Mai ya. Di Gunter ini yang ditebak tadi sama Mbak Dia.
1: Betul.
2: Dikira Bu Mai Munah katanya beros
1: ya. Mirip-mirip suaranya Ustadz.
2: Mirip-mirip ya. Ya. Terima kasih Bu Mai di Gunter atas kontribusinya hadir di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kodok puasa, khususnya puasa Ramadan lah ya gitu. Karena kan puasa Ramadan itu kan puasa wajib. Jadi Bu Mai, ketika kita di Ramadan yang lalu itu punya hutang puasa Ramadan, ya memang yang penting untuk kita pahami adalah kewajiban mengkodok, mengganti puasa di hari lain itu adalah sebuah kewajiban. Ya, karena disebut puasa Ramadan itu puasa utuh sebulan penuh. Jadi jangan terlalu pede betul orang yang berpuasa Ramadan cuma sehari dua hari, punya utang kemudian tidak mau membayar, artinya Ramadan itu punya utang. Kemudian dia jangan terlalu pede, hufirullahu mataqodham min dambi. Dosanya itu tidak terampuni, karena yang disebut man soma Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan dia utuh 30 hari, 1 bulan gitu. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu pede betul, puasa cuma 5 hari, utangnya enggak disaur, udah pede betul, wah dosa gua udah diampuni semua, itu dosa yang lalu. Ya enggak begitu. Jadi kalau kita punya utang itu harus disempurnakan supaya kita genap selama 1 bulan, dan yang disebut dengan man soma Ramadan, berpuasa Ramadan itu ya utuh selama 1 bulan. Kalau kita tertunda satu saja ya, kita artinya dari 1 bulan itu taruhlah, karena puasa Ramadan itu kan antara kisaran 29-30 ya, enggak pernah 31 atau 28. Itulah hebatnya kalender Hijriah itu kan, antara 29 dan 30 gitu, enggak ada di kalender Hijriah itu yang 28 atau 31 sebagaimana kalender Masehi kan gitu. Jadi kalau taruhlah puasa Ramadan itu puasanya 29. Kita punya utang 2 hari kemudian enggak disahur, enggak dikodok, kita enggak masuk kategori man soma Ramadan. Jadi dosa kita belum ghufira mata qadam min dambi, belum diampuni oleh Allah. Oleh karenanya itu kesadaran yang perlu kita tanamkan. Nah, kenapa? Karena Allah juga menyatakan jelas itu di ayat Al-Baqarah 184 itu ya. Jadi famankana minkum maridun aw ala safar fa idatu min ayamin ukhar. Jika di bulan Ramadan kita itu dalam kondisi marid ya, dalam kondisi maridun, dalam kondisi sakit, aw safar atau dalam kondisi perjalanan jauh yang tidak mungkin kita berpuasa, kemudian kita batal puasa, fa idatu, perintah Allah itu menggunakan huruf fa ya. Menggunakan apa huruf tambahan faidatum, menggunakan huruf atof tambahan faidatum, cepat, perintah Allah itu cepat dihitung, cepat ditulis, cepat didokumentasi, cepat diingat-ingat, kemudian cepat dilaksanakan min ayamin ukhra, di hari-hari lain setelah puasa Ramadan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Baqarah 184 ini Bu Mai, jadi kalau kita punya hutang puasa Ramadan disebabkan oleh sakit, sakit itu ya bervariasi betul ya, termasuk kategori orang yang perempuan yang hamil tua atau menyusut juga masuk kategori di ayat ini gitu, atau dalam kondisi perjalanan jauh kemudian kita nggak puasa. Kalau kita Ramadan tuh punya hutang puasa disebabkan sakit atau dalam perjalanan jauh atau sebab lain, maka kewajiban kita adalah Fa'idatu min ayamin uhur. Cepat dihitung, didokumentasi, diingat-ingat, cepat ditunaikan berapa hari kita enggak puasa di hari-hari lain setelah lebaran. Nah, cara mengkozoknya sebenarnya Bu Mai, kalau kita mau kembali kepada ayat ini itu karena di ayat ini dia menggunakan huruf atau huruf tambahan fa, itu bukan tanpa maksud Bu Mai. Maksud Allah menggunakan huruf tambahan fa'idatu, huruf fa itu adalah bermakna supaya kita membayar hutang Ramadan itu dilakukan dengan cepat gitu. Jangan ditunda-tunda, jangan diselang dengan perbuatan-perbuatan lain. Jadi kalau kita punya hutang puasa Ramadan, itu kalau mau sesuai dengan ayat itu cepat ditunai gitu, cepat ditunaikan, cepat, jangan ditunda-tunda atau dijeda dengan perilaku lain. Sebagai contoh begini, misal kita punya hutang puasa Ramadan, ngodoknya kita itu setelah puasa Syawal. Kalau saya tidak cenderung itu gitu. Jadi kalau kita punya utang puasa Ramadan itu jangan puasa sunnah Syawal dulu, tapi wajibnya dulu baru Syawal. Mm-hmm. Kenapa? Karena kan kita punya utang, masalah utang ini kepada Allah gitu. Jadi utamakan dulu, prioritaskan dulu kewajiban. Karena bayar utang itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Cuma kadang-kadang masyarakat kita tuh kebalik. Puasa Syawal dulu 6 hari, hutangnya nanti. Nanti, tarso, sampai 11 bulan yang akan datang. Apakah boleh bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Boleh, ya Bu Mai. Saya katakan boleh, cuman gak sesuai dengan semangat ayat Allah. Allah itu berfirman di Al-Baqarah 184, itu menggunakan huruf tambahan fa. Fa'iddatum tadi, ya cepat dihitung, cepat diingat, cepat ditunai. Itu huruf fa itu bukan tanpa maksud. Bisa saja Allah itu berfirman di ayat itu cuman iddatum min ayamin ukhor, dihitung, diingat-ingat, kemudian dilaksanakan di hari-hari. Boleh, bisa saja Allah tidak menggunakan huruf fa. Tapi apa maksudnya, kenapa Allah kok menggunakan tambahan huruf fa? Maksudnya kalau kita punya utang puasa Ramadan, jangan dijeda dengan perilaku lain. Artinya jangan dijeda dengan puasa sunnah dulu, puasa sunnah Syawal yang wajib dulu. Misal Ramadan punya utang 2, 3, 4 atau 7 hari seminggu, yang wajib dulu dikerjakan di bulan Syawal itu. Tapi jangan pula puasa di tanggal 1 Syawal, haram ya, enggak boleh. Tanggal 2 dan seterusnya, kan gitu. Jadi idealnya Bu Mai, kalau kita punya utang puasa Ramadan, cara mengkodoknya sudah dengan semangat firman Allah, semangat Al-Qur'an, adalah bayar hutang dulu puasa Ramadan berapa hari kita tidak puasa, baru kalau mau puasa sunnah, kalau mau ya, kalau mau gitu. Kenapa? Karena kan Syawal itu kan sunnah. Jadi yang ideal, sangat ideal sesuai dengan harapan Allah adalah wajib dulu bayar hutang qadha dulu berapa hari, baru kalau mau berpuasa sunnah Syawal berpuasalah. Jangan kebalik, Syawal apa puasa sunnah dulu Syawal 6 hari, yang wajibnya malah ditunda-tunda sampai 11 yang akan datang. Sahkah kita bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Sah, boleh. Tapi lebih prioritas, lebih utama adalah bayar hutang dulu. Kenapa? Kita itu enggak tahu umur, Bu Mai. Kalau Ibu Mai punya utang, ya kan? Nanti bayarnya nanti. Memang jedanya 11 bulan, betul. Allah berikan waktu 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan yang akan datang ya. Tapi khawatir kita belum bayar hutang, kita sudah innalillah dulu, mati kita dicatat oleh malaikat punya hutang puasa Ramadan. Baik, takutnya Ustaz, di akhirat nanti ditanya gitu loh Mbak Dian.
1: Ya, Masya Allah, wah luar biasa. Tapi ini kita juga mendapatkan pelajaran ya Ustaz ya, kita utamakan terlebih dahulu yang wajib, baru kita lanjutkan untuk sunnah. Masya Allah Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini, tapi banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari hikmah tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih banyak untuk tanggapannya Ustadz. Banyak sekali pertanyaan yang mengantri, tetapi mohon maaf belum bisa kita tanggapi satu per satu. Semoga nanti kita bisa kembali hadir dengan judul dan juga bahasan menarik lainnya. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Baik, selamat melanjutkan kegiatannya Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya juga jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda kali ini dengan Warta Berita Daerah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Wakca jam 6.
4: Bina Muwaki dimanapun Bina Muwaki berada. Kembali kami hadirkan waktunya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Lampung menilai sensus ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Data yang dihimpun melalui sensus diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan bahwa pembangunan ekonomi saat ini membutuhkan dukungan data yang kuat dan mukhtakhir. Perubahan dunia usaha yang berlangsung cepat membuat pemerintah perlu memiliki gambaran tentang kondisi ekonomi yang sesuai dengan keadaan kini. Dan juga Bina Muwaki, dari hasil sensus akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lebih akurat. Data tersebut menjadi dasar dalam merancang berbagai program pembangunan ekonomi dan daerah. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan kembali calon jemaah umroh untuk menjaga kondisi kesehatan sebelum keberangkatan. Persiapan fisik dimulai menjadi faktor penting agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan pelaksanaan jemaah umroh gratis tahap kedua tahun 2026. Pemerintah berharap seluruh peserta dapat menjalani perjalanan dengan nyaman dan aman. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa kesehatan menjadi modal utama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Kondisi cuaca dan aktivitas ibadah yang padat membutuhkan kesiapan fisik yang baik. Demikian Bina Muwaki waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Bidang wangi dekatnya sunyi nih, pagi hari ini masih kembali bersama kami di Helauni pagi ini ya. Di luar sana matahari sudah pelan-pelan menyapa kita. Dan untuk Anda bidang wangi yang hari ini punya banyak aktivitas ya, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kali ini menemani Anda bidang wangi yang mungkin pagi hari ini lagi siap-siap, lagi mempersiapkan segala sesuatu hal yang nantinya akan dibawa ya ke tempat aktivitas. Dan untuk Anda juga yang punya banyak sekali kegiatan di hari ini, ataupun untuk Anda yang punya rencana untuk bisa ngecek kesehatan ya. Dan bagi Anda peserta BPJS Kesehatan Bina Mulki, ada informasi nih terkait dengan informasi aturan kontrol BPJS yang berubah ya. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menerapkan ketentuan baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menjalani kontrol rutin. Jadi aturan tersebut juga mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 dan mengatur kedatangan pasien sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat kontrol. Dan kebijakan ini Minamuaki akan menjadi perhatian banyak peserta BPJS Kesehatan sebab pasien saat ini nggak lagi diperbolehkan datang lebih awal dari tanggal yang telah ditetapkan oleh dokter dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa jadwal kontrol merupakan bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi dengan antrean dan reservasi digital. Karena itu peserta wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Jika pasien datang sebelum tanggal yang tercantum dalam surat kontrol, maka pelayanan berpotensi tidak dapat diberikan. Jadi ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh layanan kontrol rutin peserta BPJS. Menurut BPJS Kesehatan, pengaturan jadwal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Dan selain itu, sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi ya penumpukan pasien pada hari-hari tertentu. Jadwal kontrol minimal lagi sering ditentukan langsung oleh dokter yang menangani pasien. Penetapan penetapan jadwal juga mempertimbangkan kondisi medis dan kebutuhan tindak lanjut pengobatan. Jadi Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, berdasarkan penjelasan resmi dari laman BPJS Kesehatan, ketentuan baru ya dari kontrol pasien, seperti pasien wajib datang sesuai dengan tanggal pada surat tersebut ya, dan pasien tidak diperbolehkan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal kontrol ditentukan oleh dokter dan rumah sakit, bukan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini berlaku bagi pasien kontrol rutin, termasuk pasien rujukan rumah sakit. Jadi BPJS juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengubah hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi aturan ini juga hanya ditujukan untuk meningkatkan keteraturan layanan dan memaksimalkan kapasitas fasilitas kesehatan.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
2: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
1: Makanya, DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
2: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
1: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
2: Ayo, gas, gas, gas.
3: Penyakit demam berdarah dengue atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
4: Api ada pun punya cadangan untuk mendukung makhluk Tuhan ada pun.
5: Kuat pun bunyinya canang.
3: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: tanda-tanda dan hutang anak mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapah. Pasti ni ku kata meja dengan hutan. Ni ku magakena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan dengan hutan ni ku kata meja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyanji ngusung kejeki hatong sadang maha-maha ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Manya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngerti
1: minyak. Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disuat di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, waduh-waduh. Siup nih hari, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung. Itu.

Minum uang kenaikan sesunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini, pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan program pembinaan bagi pelajar tetap berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pembentukan karakter generasi muda di kota tapis berseri. Pembinaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sekolah dan perangkat daerah terkait. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa perhatian terhadap generasi muda menjadi salah satu